0: kehidup.
1: Mendengar dimanapun, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malino. Saatnya kita, baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti ibadah Minggu pagi untuk edisi hari ini 2 Agustus 2026 bersama Prosatu RRI Tarakan.

0: kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan Kau beri anugerah, dan yang lapar Kau beri makan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
1: Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Kurus atau Area Diparakan. Selanjutnya kita akan memasuki liturgi sabda dan mendengarkan bacaan pertama diambilkan dari kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 3.
2: Bacaan pertama dari kitab Yesaya.

makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan.

0: setarakan
1: bacaan sebelum mendengarkan
0: satu Tuhan
1: Paulus kepada jemaat di Roma
0: dari Roma 8 ayat
1: 3. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.

Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya

hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu dia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil

Rafael akan potret selama beberapa

Setelah menerima sumbangan itu, Tuhan Yesus kemudian mengucap syukur atasnya. Sumbangan sedikit tetap disyukuri. Setelah itu dia minta para murid untuk membagikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Dan terjadilah sebuah acara makan bersama yang cukup bagi semua orang yang ada di tempat itu.

dalam kisah ini kita bisa menarik beberapa pesan. Yang pertama, bahwa tidak ada milik atau kemampuan kita yang terlalu kecil

selalu menyangkut hal-hal yang berukuran besar atau yang berharga mahal. Apakah mahal harga 5 roti jelai dan 2 ikan itu? Asal Anda tahu bahwa roti jelai adalah jenis roti kuno yang terbuat dari tepung biji jelai, barley, yang pada zaman itu dikenal sebagai makanan orang-orang miskin dan pakan ternak. Saudara-saudari, selain fakta bahwa roti dan ikan adalah makanan yang biasa-biasa saja, apakah Anda tahu bahwa roti dan ikan adalah juga merupakan simbol tertentu? Roti dan ikan adalah simbol. Simbol apa? Roti adalah simbol Kristus. Ingat, di mana Tuhan Yesus dilahirkan? Di Bethlehem. Bethlehem adalah dua kata dari bahasa Ibrani yang berarti rumah roti. Siapa yang jadi rotinya? Yesus. Ikan adalah simbol diri Kristus juga. Dulu orang Kristen awal pada masa penganiayaan menggunakan gambar ikan untuk saling berkomunikasi dengan orang lain, memberi kode kepada orang lain bahwa dia adalah seorang Kristen. Ikan dalam bahasa Yunani ichthus. Ichthus adalah singkatan Yesus Kristus

maaf, saya murah hatinya nanti saja ya, setelah saya jadi orang kaya.

bagian dari isi dompet kita atau berbagi bakat dan kemampuan tertentu kita, bakat jaga parkiran, bakat merangkai bunga,

telah mengajarkan dan memberi contoh kepada putra-putri kita untuk menjadi orang-orang yang suka memberi, yang murah hati.

0: sungguh thank you for ikut vision dan kepercayaan dan lanjutkan dengan doa umat.
1: Amin dan bumi.

mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Marilah kita panjatkan doa ke hadapan Bapa, semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang dalam kesusahan.

Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kekuasaan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami.

ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Luwut Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Marina. Dan demikianlah tadi kita ikuti pada minggu pagi bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan kembali kami menemani Anda di musik informasi pagi hari ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita. Baik, pendengar, kembali kita ke informasi pagi hari ini terkait Pusat Kebudayaan Marina dibangun mulai 2007 dengan skema multi-years. Dan Pemkab Marina merencanakan pembangunan gedung Pusat Kebudayaan mulai tahun 2027 dengan skema multi-years. Ya, Pemerintah Kabupaten Marina merencanakan pembangunan Pusat Kebudayaan dimulai pada 2027 melalui skema multi-years. Proyek tersebut direncanakan berlangsung selama 3 tahun sebagai upaya menghadirkan ruang yang representatif bagi pengembangan seni, budaya, dan ekonomi kreatif di daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Marina, Christian, mengatakan perencanaan pembangunan pusat kebudayaan telah dipersiapkan sejak 3 tahun terakhir. Desain kawasan disusun bekerjasama dengan Pusat Studi Pariwisata Puspar Universitas Gadjah Mada UGM. Menurutnya, pusat kebudayaan akan dibangun di lahan seluas sekitar 3,8 hektar di samping Museum Kabupaten Marina. Lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah sehingga tidak terdapat kendala dari sisi kesiapan lokasi. Christian menjelaskan pembangunan pusat kebudayaan merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan ruang yang memadai bagi para pelaku seni dan ekonomi kreatif. Selama ini perhatian pemerintah dinilai lebih banyak diarahkan pada pembangunan sektor lain termasuk sarana olahraga. Kegiatan yang, maksud kami fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seni dan budaya. Pusat kebudayaan tersebut nanti dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, baik dalam maupun luar ruangan, di antaranya dua teater tertutup yang masing-masing berkapasitas sekitar 500 penonton, serta teater terbuka yang mampu menampung sekitar 1.000 hingga 1.500 orang. Keberadaan pusat kebudayaan diharapkan menjadi pusat aktivitas seni dan budaya di Kabupaten Marina, sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Demikian pendengar informasi terkait Pemkab Marina rencanakan pembangunan gedung pusat kebudayaan mulai tahun 2027 dengan skema multi-years.

merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ke

mengenal tradisi unik Indonesia. Dukberan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukberan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak mendok. Warak mendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya,

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utama. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari

generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin becak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika

sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulum Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tua atau orang tua ini dahulu

Kembali masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Maruna, dan kami hadirkan untuk Anda informasi selanjutnya pagi hari ini terkait pasarkan produk lokal. Dinas Ketahanan Pangan Maruna mendapat usulan dari peternak ayam petelur dan kelompok wanita tani agar pemerintah membuat pasar subuh. Kepala Bidang Distribusi Cabang Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maruna Ruruk Pasiakan mengaku mendapatkan usulan dari peternak ayam petelur dan kelompok wanita tani KWP Malino agar pemerintah membuat pasar subuh di Taman Jajo Malino Seberang setiap hari atau secara terjadwal. Tentunya disertai dengan batas waktu tidak agar tidak mengganggu aktivitas lainnya. Perihal tersebut muncul setelah melibatkan para peternak ayam petelur dan wanita petani sayur yang tergabung dalam kelompok wanita tani KWT untuk menjual telur dan hasil perkebunannya dalam berbagai event untuk menggelar pasar pangan murah. Namun semua ini nantinya akan dikoordinasikan dan disampaikan langsung ke dinas teknis terkait dengan usulan tersebut. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini, selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

unik Indonesia. Ritual Tiwa di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal.

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun.

jati. Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika

unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Ombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya Batombe

terus melangkah di kreativo di toko sebelah. Dia bekerja dengan senyum serupa topeng, habiskan produktivitas tidak. Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk

adalah senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai

kontribusi peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Bunusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas, seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Mendengar kabar Anda berada, demikian untuk persamaan kita di Malinawa pagi untuk edisi hari ini. Dan demikian juga untuk sajian lagu dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Waktu menunjukkan tepatnya pukul 10 dan tuntas sudah kebersamaan ini menemani Anda. Saatnya kita akan ikuti program selanjutnya untuk pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Malinawa, saya Eni yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sayang bentar. Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur

0: Suki. Kamu buang sembarangan. Itu lemang buah.
1: Kecil dong.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, oke, aku salah.
0: Jadi gak mau, aku mau cuman. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Karina.
1: Kayak tadi juga nih Cesela. Tumpen, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
2: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita mau pergi ke Macedesi, Kak. Kasian, kan dia ada sakit, tuh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya? Macam saya takut, Kak.
2: Ah, terapa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja, tuh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, tuh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan di Givonis HIV, tuh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketum tertular lagi.
2: Kok salah, Macarena? Sini, saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, Kak. Berarti masih aman tuh Mace.
2: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kok tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Ada orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi

siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia.

0: Nah, ini nih, justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga gak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh. Nah,
1: aku belajar,
2: tahu
1: langsung sih kalau

jangan apa yang dicabut. Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

0: Main hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

dari Amil J. Chris dengan tim Maha Daya Cinta. Maha Daya Cinta asik. Ini halo penuhir RRI programan satu tarik dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Dan untuk hari ini mendengar kita masuk ke acara musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Dan diawali dengan satu lagu dari miliknya Disma dan juga Akadir, Sempurna Asal Tak, ciptaan dari Arizin. Dan juga akan ada lagu dari miliknya Labu Asongku, lagu Bulungan. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

masuk sel parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.

0: sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?

mau bekal apa kamu hari ini? Ya, biasa. Ya, mama aku. Sekarang boleh.

0: Kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil yang tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya

0: bosan. Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja.

0: Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung, tahu.

0: festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Benernya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku.

lagu dari Milgia ada tuh Arifin AR Belampi Support yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Di lagu-lagu gulungan yang hadir untuk hari ini. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pertandingan Super Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kaitak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Devin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik dari Kurni Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Pusara keluar di Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya banyak hal positif. Terutama waktu istirahat untuk semua kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan sesi pertama. It's important penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pemuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal dicoba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen ini melawan sesama klub Italia. Dan Jakarta, Karis Wanski, Prodigen, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's got into joining with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak

0: Chelsea menyamakan skor menjadi 1 sama melalui sundulan Estabao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1 sama bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham, Kevin Danso, yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda, langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estabao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistari gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
1: Kami
0: mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
1: The level of football for everyone.
0: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
2: Ini itu sangat intense, competitive game.
0: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
2: Karena lagi ini, bisa sudah last couple of late go to.
0: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang.

0: Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waterside Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Hendrik pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Unggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan José Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus

0: Alaska.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Hanila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubangila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Radcliffe. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Krepak dan Makoto final terbuka di waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Radcliffe langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Krepak dan Nilovia menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Radcliffe kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sebelum resmi dilantik, pengurus Perbasi Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program Perbasi Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Explore Pet untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah Perbasi dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
1: Pertama, kami tentu memberikan

0: melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih kepada mitra asli yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
1: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
2: Kami pasti mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di ekskul basket. Jadi hari ini memang kegiatan ekskul fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis ekskul yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
1: Mitra Fasisko sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Anggap.

Pekan Sub kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet

suaranya yang pernah sejak 175 khusus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurusan Federasi Olahraga Karate Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSL 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSL. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Singer kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya, cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan.

0: Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Senen Olimpik 2026, Bintang Dimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba,

Mendengar dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

0: dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
0: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Nabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: gue cabut dulu ya, gengs.
1: Nah,
0: iya nih ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, bro. Ayo, hati-hati, ya. Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
0: Ini mas-masnya di depan kok. Dia naik motor sambil ngerokok, toh.
2: Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astaga. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, ya mas, maaf. Ini tali tasnya putus. Aduh, malah tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu.
1: Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
2: Enggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru bang.
1: Enggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok.
2: Ini telurnya untung gak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
2: Ya pak, terima kasih.

membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: pesan untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Jangan siapa anda.
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, kak.
1: Lah, emang siapa bang?
0: Pahlawan nasional lah, kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja

satu lagu dari Miguel Santi, katakanlah, yang sudah mengalung indah di ruang dengar Anda di menit ke-59, meninggalkan jam 12 untuk siang hari ini, pendengar. Seperti hari Minggu ini, kami akan hadirkan berita sepekan umum. Anda juga dapat menyaksikan berita sepekan umum melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Lalu bersama kami di 97,5.

Berita sepekan umum siang ini edisi 2 Agustus 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan diantaranya. Kantor Kemenag Tarakan mendorong pencegahan perilaku gay, biseksual, transgender di kalangan pelajar melalui tiga pilar utama. Dukungan ini menyusul perambahan perilaku LGBT di kalangan generasi muda di Tarakan hingga meresahkan warga. Program Beras Kuning di Tarakan adalah inisiatif penanganan stunting oleh PT Pertamina Hulu Indonesia. Masalah stunting menjadi perhatian khususnya di wilayah Selumit, Pantai Kota Tarakan. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya. Dalam berita sepekan umum siang ini, inilah berita sepekan umum selengkapnya dibacakan oleh Diti Hanggraini.

0: gender di kalangan pelajar melalui tiga pilar utama. Dukungan ini menyusul perubahan perilaku LGBT di kalangan generasi muda di Tarakan hingga meresahkan warga. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Merebaknya perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender dalam LGBT di kalangan pelajar telah meresahkan warga. Menanggapi fenomena itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, Haji Syoplon, menegaskan bahwa pencegahan LGBT di kalangan pelajar harus dimulai dari tiga pilar utama, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Syoplon menekankan peran keluarga sebagai pondasi utama yang

0: sendiri, menurut Sofyan, adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi itu disampaikan melalui jalur pendidikan formal dan juga melalui para penyuluh agama.
1: Tentulah yang kita ambil adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat betapa LGBT ini adalah sebuah perbuatan tercela, ya, yang harus dipahami oleh masyarakat. Sejarah Nabi Lut, gitu ya, ya, betapa Allah itu sangat murka dengan perilaku LGBT ini. Nah, edukasi ini perlu kita lakukan. Pertama adalah dengan melalui pendidikan, kemudian melalui edukasi kepada masyarakat, melalui para penyuluh kita, dan juga
0: dari sisi pendidikan, Kemenaker akan mengandalkan madrasah yang memiliki kurikulum berbasis agama. Mata pelajaran seperti akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, bahasa Arab,

berjasa untuk memberikan edukasi. Tiga poin utama yang ditekankan yaitu larangan bullying, pendidikan inklusi, dan penolakan terhadap perilaku LGBT. Kemenak saat ini juga mengembangkan kurikulum berbasis cinta atau KBSC sebagai program prioritas Menteri Agama.

0: Sopan memaparkan saat ini Kemenag Tarakan membina 45 lembaga pendidikan. Rinciannya, lembaga RA atau tingkat TK sebanyak 14 lembaga, Madrasah Ibtidaiyah 11 lembaga, Madrasah Tsanawiyah 9 lembaga, dan Madrasah Aliyah 9 lembaga. Selain itu terdapat 14 pondok pesantren, kebanyakan pesantren di Tarakan juga membuka madrasah di dalamnya. Muhammad Rajab Syair, Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Himpunan Psikologi Indonesia Kaltara mendorong penguatan edukasi seksual berbasis usia di sekolah untuk mencegah penyimpangan orientasi anak dengan sinergi guru dan orang tua. Berikut laporan Setia Widadi.
2: Jadi pendidikan seksual ini jangan dianggap tabu ya. Jangan, kita mungkin tabu ya Pak ya dulu untuk kasih tahu gitu.
3: Penguatan edukasi seksual sejak ini dinilai menjadi langkah krusial untuk membimbingi anak-anak di Kota Tarakan dari pengaruh penyimpangan perilaku seksual. Anggota HIMSI Kaltara, Naswa Manurung dalam dialog Sapa Kaltara pekan lalu, menegaskan bahwa pendidikan seksual bukanlah hal tabu, melainkan kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Pembelajaran ini harus diberikan secara bertahap sesuai tingkatan usia, mulai dari pengenalan anggota tubuh di tingkat PAUD hingga batasan privasi di tingkat menengah. Ia meminta sekolah dan orang tua, terutama di kawasan pesisir dan pinggiran Tarakan, untuk meningkatkan kepekaan guna mendeteksi perubahan perilaku anak sejak dini.
2: Jadi pendidikan seksual ini jangan dianggap tabu ya. Jangan, kita mungkin tabu ya Pak ya dulu untuk kasih tahu gitu. Tapi sekarang tuh pendidikan seksual bahkan dari usia dini harus dikasih tahu nih. Gitu. Tapi cara ngasih tahunya disesuaikan dengan perkembangan anak usianya gitu. Kalau anak usia dini mungkin hanya sekedar membedakan bagian tubuh antara laki-laki dan perempuan seperti apa. Nanti kalau dia sudah SD akan dikasih tahu lagi fungsi organnya seperti apa. Kalau sudah SMP nanti dikasih tahu organ seksualnya apa saja yang boleh disentuh dan tidak disentuh oleh laki-laki atau lawan jenisnya gitu. Nah itu akan beragam pendidikan seksualnya sesuai dengan usianya.
3: HIMSI Kaltara juga berharap sinergi antara sekolah dan rumah tangga dapat diperkuat agar pendampingan karakter anak berjalan optimal di seluruh wilayah Tarakan. Sejauh jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar tidak terpapar konten negatif, Dinas Komunikasi Informatika Statistik

0: sistem elektronik untuk perlindungan anak di lingkungan kita. Nah, ini memang sekarang sedang di viralkan biasanya, diviralkan. Jadi kita menyebutnya sebagai PP Tunas. Kalau Pak Presiden mengatakan Tunas itu bisa dianalogkan sebagai Tunggu Anak Siap. Nah, kenapa? Karena ini memang era digitalisasi, kita tidak bisa larang anak untuk tidak berada di ruang digital. Tetapi yang harus ditekankan adalah anak-anak itu betul-betul siap.
1: Pendah mengungkapkan berdasarkan data, saat ini 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% tersebut, 80% mayoritas anak-anak menggunakan internet di atas 7 jam. Sehingga selain pemerintah, peran orang tua sangat penting memantau dan mengawasi penggunaan gadget pada anak. Jafar Elritarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kasus pencurian di sebuah rumah yang telah lama ditinggal pemiliknya di Jalan Kiai Agus Salim, Kelurahan Selumit, Tarakan Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, seorang pria berinisial AC berhasil diamankan di Kabupaten Bulungan. Berikut laporan Kristofan.
1: Pelapor mendapati beberapa barang telah hilang, di antaranya 2 koper, 4 boneka, 1 lemari plastik berwarna biru.
2: Sebuah rumah yang telah lama ditinggal pemiliknya di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kelurahan Selumit, Tarakan Tengah menjadi sasaran pencurian. Saat pemilik kembali mengecek kondisi rumah, sejumlah barang yang sebelumnya masih tersimpan di dalam bangunan diketahui telah raib. Kerugian akibat kejadian itu ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Saputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan tidak lagi dihuni karena kondisinya tidak layak ditempati. Meski demikian, pemilik masih menyimpan berbagai barang di dalam rumahnya. Barang yang dilaporkan hilang antara lain 2 koper, 4 boneka, 1 lemari plastik, 1 drum plastik, dan 1 tabur estilen. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Tarakan melakukan penyelidikan hingga mengarah kepada seorang pria berinisial AC. Keberadaan AC kemudian diketahui berada di Kabupaten Bulungan. Polisi selanjutnya berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Tabulungan hingga AC diamankan di kawasan Pelabuhan Salim Batu pada 10 Juli lalu. Pemeriksaan terhadap AC kemudian dikembangkan untuk menelusuri barang yang diduga hasil pencurian. 5 barang milik korban ditemukan di rumah seseorang di Lingkas Ujung, Tarakan Timur yang diduga menerima barang tersebut.
3: Pengungkapan kasus tindak pidana pencurian. Pelaku inisial A, laki-laki, pelapor mendapati beberapa barang telah hilang. Di antaranya 2 koper, 4 boneka, 1 lemari plastik berwarna biru, 1 drum plastik berwarna biru, dan 1 tabung asetlin. Pelapor kemudian menanyakan kepada warga sekitar namun tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut. Atas peristiwa tersebut, pelapor mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan tim URC, Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengidentifikasi pelaku setelah dilakukan pelacakan keberadaan pelaku. Diketahui bahwa pelaku berada di Pelabuhan Salim Batu, Kabupaten Bulungan. Selanjutnya, tim URC Satreskrim Polres Tarakan berkoordinasi dengan tim URC Satreskrim Polres Bulungan untuk melakukan penangkapan pada Jumat 10 Juli 2026 sekitar pukul 01.00 WITA berhasil diamankan di Pelabuhan Salim Batu. Dari hasil pengembangan, petugas juga berhasil menemukan barang bukti hasil pencurian yang disimpan di rumah seorang penada di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Selanjutnya, beserta barang bukti diamankan ke Polres Tarakan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
2: Mengungkapkan barang bukti yang diamankan meliputi 1 koper warna biru, 1 koper warna merah, 4 boneka, dan 1 lemari plastik berwarna biru. Sementara barang lainnya masih dalam penelusuran penyidik. Penyidik juga masih mengembangkan perkara tersebut untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dalam pendalaman itu, polisi mengaitkan perkara ini dengan seorang pria berinisial AD yang saat ini masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO dalam perkara pencurian lain yang sedang ditangani Satreskrim Polres Tarakan. Atas perbuatannya, AC dipersangkakan melanggar pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Beras Kuning di Tarakan adalah inisiatif penanganan stunting oleh PT Pertamina Hulu Indonesia. Masalah stunting menjadi perhatian khususnya di wilayah Selumit Pantai Kota Tarakan. Berikut laporan khusus yang disampaikan oleh Esti Nurdiasuti dalam Beras Kuning di Tepi Pantai, Bebas Stunting dari Selumit Pantai. Laporan selengkapnya disampaikan Esti Nurdiasuti.
4: Suara tangisan bayi terdengar nyaring dari Posyandu Merak, Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan. Data pemerintah Kota Tarakan, kondisi stunting mengalami kenaikan dari 3,8% pada 2024 menjadi 4,4% pada Oktober 2025. Padahal sebelumnya jumlah kasus stunting di Tarakan di bulan Januari hingga Mei 2025 sempat mengalami penurunan dari 100 kasus menjadi 76 kasus. Di Kelurahan Selumit Pantai sendiri, tercatat ada 73 kasus stunting. Saat ini, ada 11 ibu yang berjuang mengantarkan anaknya keluar dari garis stunting. Salah satunya Rina, ibu dari anak bernama Syafira.
5: Kalau

0: kemarahannya, bisa juga sudah dia balik sendiri, ya mungkin aku juga bisa memegang, merangkap dia merangkap, tapi nggak bisa dia balik-balik.
1: Syafira merupakan anak kedua dan usianya sekarang 3 tahun. Karena tubuhnya kecil dan lemah, Syafira masih digendong, layaknya anak berusia 10 bulan. Rina mengakui kondisi Syafira terjadi karena pertumbuhan yang lambat dan gizi yang tidak sempurna akibat susahnya menerima makan dan

0: pucat, matanya ke dalam sudah.
1: Stunting tidak bisa disepelekan karena tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang tubuh, tetapi juga rentan terkena penyakit dan berdampak pada kecerdasan anak. Dr. Devi Ika Indriarti, Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, menjelaskan penyebab dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Selain itu, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil juga bisa berdampak pada hambatan pertumbuhan janin yang nantinya juga bisa menyebabkan permasalahan stunting.
2: Nah, kita juga tetap harus perhatikan juga pola makannya. Jadi diperkenalkan, pertama misalnya menggunakan ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian diperkenalkan dengan makanan pengganti ASI, dan kemudian diperhatikan juga pola makannya. Karena gini, kebanyakan ditemukan pada anak-anak kita yang stunting ataupun gizi buruk itu adalah karena pola asuh. Bisa jadi karena sudah diperkenalkan dari awal dengan makanan-makanan yang salah sekarang ya, makanan siap saji, kemudian kadang-kadang mereka udah tahu rasa, udah belum apa-apa, udah dikasih begitu ledak. Terus kemudian banyaknya jajanan, karena padahal perut anak-anaknya kecil aja, jadi udah kenyang ya dengan jajanan, dia tidak mau makanan pokoknya, padahal itu yang kita harapkan. Dengan makanan pokok itu, dia mendapatkan gizi seimbang, sehingga stunting itu bisa kita cegah.
1: Melihat masalah stunting menjadi perhatian pemerintah, PT Pertamina Hulu Indonesia tidak tinggal diam. Berawal angka kasus stunting yang meningkat di wilayah Selunyit Pantai, membuat PT Pertamina peduli masalah stunting melalui program Beras Kuning. Beras Kuning adalah singkatan dari Bersama Masyarakat Kurangi Risiko Stunting di wilayah Selunyit Pantai. Menurut Junior Officer Communication Relation and CID Zona 10 Pertamina Hulu Indonesia, Zaki Syarafi, kegiatan yang sudah berjalan sejak tahun 2021 merupakan bentuk perhatian PT Pertamina terhadap kesehatan ibu dan anak, serta turut mendukung program pemerintah menuju generasi emas 2045.
3: Dan program ini dikembangkan karena stunting bukan hanya persoalan kurang gizi saja, Mbak, tapi juga berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu dan anak, pola asuh, sanitasi, serta kondisi sosial ekonomi dari keluarga. Lalu melalui program ini, Pertamina EP Tarakan tidak hanya memberikan bantuan saja, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi gizi, penguatan posyandu, peningkatan kapasitas agar posyandu, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
1: Zaki mengakui, wilayah Selunyit Pantai dipilih karena merupakan daerah pesisir dengan angka stunting pada anak yang tinggi dan meningkatnya jumlah ibu dengan anemia di Kota Tarakan.
3: Jadi Selunyit Pantai ini dipilih karena merupakan salah satu lokus stunting di Kota Tarakan dan memiliki berbagai faktor risiko seperti tingginya angka bayi dengan berat badan mulai rendah, ibu hamil yang memiliki anemia dan kekurangan energi kronis, serta pola makan keluarga yang masih perlu diperbaiki. Dengan memiliki wilayah yang paling murah frekuensi, diharapkan program ini mampu memberikan dampak yang nyata sekaligus menjadi model penanganan stunting berbasis pemberdayaan masyarakat.
1: Masalah stunting tentu sangat erat kaitannya dengan gizi. Rasna bercerita lika-liku perjalanannya mengemban amanah sebagai Duta Sadar Gizi Tarakan dengan memenangkan Lomba Cipta Menu MPASI dari PT Pertamina Hulu Indonesia. Rasna mengakui, tantangan yang kerap dihadapinya adalah membuka wawasan para ibu akan pentingnya makanan gizi pada anak, keluarga, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk anak di posyandu. Bahkan tak jarang, dia mau tidak mau membawa alat timbangan untuk pemeriksaan kesehatan anak dari rumah ke rumah.
4: Ibu hamilnya berapa? Jadi kita tahu kalau yang kita datang itu berapa, kita oh ternyata masih ada yang tidak datang, siapa ya, kita tahu. Begitu pun juga anak-anak, oh ada yang tidak datang. Jadi kami melakukan sweeping, bawa alat timbangan, bawa alat ukur. Karena sekarang kan memang semua harus diratakan, semua posyandu di seluruh Indonesia itu harus menggunakan alat namanya antropometri atau alat ukur standar, biar tidak ada lagi yang anak-anak yang tidak stunting dari stunting gitu kan. Jadi memang ada alatnya. Jadi kami pikul bawa dari rumah ke rumah ataupun paling minimal pun kami tahu wilayah ini RT 22 ramai sasaran di RT 22. Kami tentukan satu titik.
1: Dalam ajang Lomba Cipta Menu MPASI 2024 lalu, Rasma menciptakan bola-bola ikan dengan variasi sayur. Ikan sebagai bahan baku utama, mengingat Tarakan adalah kota penghasil ikan atau makanan laut terbaik di Indonesia.
4: Kalau ditanya komposisi apa yang ada di bola-bola ikan itu, yang menu, yang komposisi terbesarnya itu adalah ikan bandeng. Ikan bandeng yang kita tahu omega 3 nya itu tinggi, kemudian ada kentangnya itu berperan sebagai karbo, begitu juga dengan jagung, ada wortel sebagai sayur, ada tambahan susu. Jadi itu pun komposisinya pun itu saya konsultasikan ke ahli gizi di puskesmas, ibu saya punya lomba ini, komposisinya ini, jadi tolong, jadi nanti ibu-ibu yang ahli gizi di sini yang tentukan kentangnya segini, wortelnya segini, jadi jadilah angka komposisi itu cukup kan itu.
1: Kasus stunting menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam waktu 6 tahun terakhir. Kasus ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah saja, namun PT Pertamina dengan rasa tanggung jawab sosial serta kepedulian turut andil dalam

Pendengar pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita. Sebagian umum tim penyiaran RRI Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

0: lo pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala.

masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan

0: selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Iya. Penyebabnya sih bisa banyak hal ya. Tapi nanti teman kamu mau yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Senang ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Lama sekali ya si Gea.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang gimana saja kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Nah kamu, buru-buru nyapa, udah ketemu aja, asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
0: Ih, gak gitu juga Nelly.
1: Selamat pagi.
0: Ini Roman nih,
1: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
0: Ini Roman.

0: informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz dan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan langsung saja di TikTok RRI Tarakan, di RRI Pro 1 ya, di RRI Tarakan langsung komen aja mau request lagu apa, penyanyinya siapa, jangan lupa. Dan juga pastinya yang ingin bergabung melalui telepon kita juga silahkan. Oke, pendengar selanjutnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari miliknya Ayu Ting Ting, single happy.
1: Pro Dangdut.

dia dimiliki Ayu Ting Ting, single happy. Walaupun single, walaupun jomblo, yang penting happy ya. Apapun itu, yang penting ada uang. Kalau gak ada pacar, gak ada uang, aduh, gak bisa happy-happy dong ya. Baiklah pendengar RRI program 1 Tarakan, dimanapun anda berada untuk hari ini, terima kasih sudah bergabung.

dari Surabaya menuju Makassar ya. Terima kasih untuk Abang M. Said R. yang sudah menginfokan di TikToknya RRI Tarakan. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung, ada Junaidi yang dari Sambas ya, terus Abang Ramat, terus siapa lagi, ini ada Ardi, ada Bang Dewa Ala,

Baiklah, satu lagu dari Milky Mansur S, Pagar Makan Tanaman, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Satu Tarakan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di TikTok RRI Tarakan. Ada Wak Jeff, ada siapa lagi ini, saya absen dulu, ada Bang Herman.

Bos Sukri ya, Bos Sukari katanya mau titip salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Juga ada salam nih buat saudaraku di Tarakan di Simpang Amal. Saya orang Tarakan kerja di Berau katanya, dari Kak Haslan. Terima kasih banyak semuanya. Dan yang sudah bergabung juga terima kasih Wak Jeff, terima kasih banyak. Ada Agadas ya dari Subang, Jawa Barat. Nyimak, wah jauh-jauh ya. Big Boss, assalamualaikum. Request lagu Ridho Roma, Kerinduan dari Sulawesi Tengah. Ada juga dari Kak Istia, halo. Terus dari mana lagi nih? Ya terima kasih banyak yang sudah bergabung ya, gak bisa di absen satu-satu nih. Adi Hidayat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kak Jimmy juga, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Kita langsung aja ke lagu yang udah di request ya, dari miliki Alfie Sukai.

kasih dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih juga yang udah bergabung dari Tanah Merah, ya, dari mana lagi ini, dari Samarinda, terus dari Filipina juga, dari Tidung Pale, ya. Salam dari Banjarmasin katanya buat Kak Mukia. Terima kasih banyak. Ada Bang Daniel juga, dan yang sudah ada Meranti di Riau. Terima kasih ya buat semuanya yang udah bergabung di TikTok RRI Taras

0: akan putarkan satu lagu dari miliknya, Roma Irama, Lari Tadi, yang udah di request oleh Bang Muklis di Tawau. Sabah
1: Dangdut.

akhir RRI program satu kali informasi dan inspirasi dari Milky Nela Karisma. Ninja Opo Pesta, wah anak pesta banget ini ya. Dari lagu yang udah di request oleh Kak Irma Yana Mei. Seru banget lagunya ternyata. Baiklah, terima kasih untuk semuanya yang udah bergabung bersama kami di TikTok RRI Tarakan dan juga di 97,9 MHz. Akhirnya saya Diti Anggraini harus pamit tadi acara Prodamdut untuk hari ini. Lagu terakhir dari miliknya Via Valen, Bojo Galak.

dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

sejarah, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama. Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada. Dipanjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Tempat Bakama Polres Malinau. Saat ini waktu menunjukkan menit ke-12 lepas pukul 15. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang baru bergabung bersama RRI Malinau. Dipanjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Tempat Bakama Polres Malinau. Di sore hari ini bersama saya Muhammad Rian, Mudara Untuk Indonesia. Dipanjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Tempat Bakama Polres Malinau. Mengudara Untuk Indonesia. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang baru bergabung bersama RRI di 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia. Tetap bersama RRI di ruang dengar Anda semuanya.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup lah, Ma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih. Dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan ambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih, paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu,

memasukkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kaleng.

Tahukah Anda, tari Lopi Pengwe mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Pengwe ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Pengwe adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Pengwe dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan, dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah Anda, paluung merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Kenapa kerajaan dibiarkan tumpah-tumpah gini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia. Hingga

dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino di Pancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Tempat Belakang Mapolres Malino. Di menit ke 41 lepas pukul 15, kita akan kemandangan azan asar untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

0: Kafe sebelah yuk. Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi? Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak? Ah, enggak ah. Takut gendut. Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu? Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius?
0: Lah, terus gimana dong?
1: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
0: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
1: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
0: Oh gitu.
1: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang dirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di

0: kafe sebelah yuk. Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi? Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak? Ah, enggak ah. Takut gendut? Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu, saya gendut gitu? Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara

cosplay adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara sapel-sapat diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian paa dan sapel-sapat terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju paa maupun sapel-sapat, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, endgame. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksud lo apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu hitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa ngebut.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting.

0: Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia, dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
1: RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

selamat menjalankan kepada sholat maghrib bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Dan pendengar, tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Dan tepat pukul 7, kita akan ikuti berita sepekan produksi pemberitaan RRI di Malino. Selamat malam dan tetap selalu bersama RRI di ruang dekat Anda semuanya.

0: Dan sesaat lagi kita akan hadirkan Warta Intim Sepekan, produksi pemerintahan RRI Malino di ruang dengar Anda semuanya.
1: Kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malino.
0: Berikut kita ikuti penyampaian Warta Intimum Sepekan edisi Senin, maksud kami edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama reporter Widayat.

99,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Indimung Sedekah yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Marina selama sepekan terakhir. Di antaranya, masuk Karisma Event Nusantara, Dinas Kebudayaan dan

0: menuju Kabupaten Malumbang yang digelar pada Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan seni budaya sekaligus menjaga keberlangsungan irama Lina sebagai bagian dari karisma event Nusantara. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malumbang, Christian, mengatakan festival budaya tahun ini akan berlangsung selama 6 hari. Diperkirakan sekitar tanggal 20 hingga 26 Oktober 2026 bertepatan dengan momentum hari ulang tahun Kabupaten Malumbang. Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini akan difokuskan pada festival seni dan budaya serta pawai budaya.
1: Karena era itu sudah masuk dalam karisma ikon Nusantara, syaratnya kan harus dirayakan setiap tahun. Ini tahun ini akan dilaksanakan, ya hanya

Yang menjelaskan festival budaya menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan seni, tradisi, dan budaya yang dimiliki berbagai suku di Kabupaten Malino. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap warisan budaya lokal tetap lestari sekaligus semakin dikenal masyarakat luas. Adi Refli, RRI Malino, terus mengudara.

0: Jelaskan bahwa anak-anak sangat istimewa karena memiliki satu hari khusus yang dirayakan secara nasional, sehingga orang tua harus melindungi dan membangun masa depan anak. Bupati Malina Wendy Yemawa SOMH mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, pendidik, dan tokoh agama untuk bersatu menjaga, melindungi, serta mendoakan tumbuh kembang generasi muda dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 yang digelar Persekutuan Anak Kristen Ekumene Pako Kabupaten Malinau. Kegiatan berlangsung pada Sabtu 25 Juli 2026 di ruang terbenang kantor Bupati Malinau. Bupati mengingatkan bahwa perlindungan bukan sekedar mencegah bahaya fisik, melainkan menghadirkan lingkungan yang penuh kasih, aman, dan mendukung potensi anak. Karena itu, semua harus memastikan anak-anak itu tumbuh dalam kasih sayang, terbebas dari segala bentuk kekerasan, baik kata-kata, sikap, maupun perlakuan, serta diberi ruang berkembang secara optimal.
1: Seperti yang kita ketahui bersama, secara khusus bagi anak-anakku semua, tolong adik-adik, anak-anakku tolong dengar, bahwa hari ini adalah hari kalian. Masa kini dan masa depan juga milik kalian. Oleh sebab itu,

zakat yang disepakati digaungkan di seluruh pelosok negeri. Agar kita semua yang memiliki anak, agar kita semua yang memiliki peluang dalam membentuk mereka diberi tanggung jawab yang sama. Kalau saya menyebutnya mungkin saya menamanya menjawabnya

0: itu yang bisa kita lakukan bagi anak-anak kita. Dimanapun kita berada, kita doakan mereka, karena Tuhan kita pasti memiliki kekuatan yang dahsyat.
1: Seperti disampaikan Ketua Panitia Leliana Ade pada kegiatan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 yang diikuti 925 peserta anak, pendamping, guru, panitia, dan tamu undangan sebagai bukti nyata perhatian bersama terhadap pelayanan anak di Malinau. Peringatan ini juga menjadi momen memperkuat komitmen bersama agar nilai-nilai kasih dan perlindungan menjadi budaya yang terjaga di rumah, sekolah, gereja, dan lingkungan masyarakat. Wibawa RRI Malinau terus mengudara untuk

0: secara berkelanjutan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malino telah menggodok rancangan peraturan daerah Raperda tentang penataan dan pengembangan

0: Organisasi Kepemudaan hingga perangkat daerah sebelum Raperda memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah daerah. DPRD Malina menggandeng tim ahli dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dalam penyusunan naskah akademik Raperda tersebut. Anggota Komisi 3 DPRD Malina sekaligus inisiator Raperda Halim Pratama mengatakan terdapat 3 semangat utama yang mendasari penyusunan Raperda ini.
1: Jadi yang pertama, kita cukup khawatir ya dengan kebutuhan perluasan lapangan kerja untuk generasi muda, penduduk usia produktif, termasuk milenial, Gen Z. Jadi kita ingin Perda Ekonomi Kreatif ini membuka atau membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, kita ingin menyiapkan intervensi secara kebijakan agar perekonomian Malinau, pendapatan asli daerah tidak bertumpu pada sektor ekstraktif pertambangan misalnya yang mungkin cepat lambat akan tutup. Dan yang terakhir, kita ingin menguatkan nilai-nilai budaya melalui produk-produk yang ada di Malinau.
0: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Christian, menyambut baik inisiatif DPRD Kabupaten Malinau dalam menyusun Raperda tersebut. Menurutnya, regulasi ini selain berfungsi sebagai

0: terjamin dan pekerja seni atau ekrapnya juga terjamin hak-haknya. Jadi pada prinsipnya sangat setuju lah, baik sekali.
1: Dukungan serupa juga disampaikan Ketua Komunitas UMKM Malinau, Sulawati. Menurutnya substansi Raperda telah mengakomodir berbagai subsektor ekonomi kreatif, mulai dari seni pertunjukan, musik, fotografi, hingga konten kreator.
2: Di sini kita bisa lihat dari perwakilan masyarakat kita melalui dewan itu sudah mewakili suara-suara pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Malinau. Semoga dengan adanya perda ini nanti bisa membantu teman-teman semakin maju dan berdaya saing dengan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malinau. Mungkin lebih dipercepatkan lagi lah supaya bisa kita extend, apalagi saat ini yang paling ditunggu-tunggu ini kan digadang-gadangkan dengan adanya festival budaya yang paling besar di Kalimantan Utara, yaitu Irau, bisa memunculkan semua tampilan-tampilan seni.

0: tetapi membentuk karakter generasi.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Muhammad Saleh MPDI menegaskan perbedaan mendasar antara sekadar mengajar dan mendidik dalam sosialisasi implementasi kurikulum berbasis cinta KBC bagi guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam PAI Angkatan 1 lingkungan Kanwil Kemenag Kaltara tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula SLB Negeri Malinau pada Selasa 28 Juli 2026 pagi. Muhammad Saleh menegaskan jika orientasi guru hanya mengajar untuk mengamalkan kecerdasan otak, maka tugas tersebut sebagai guru tercapai. Namun tugas sebagai pendidik belum berhasil, karena siapapun bisa mengajar, tapi tidak semua orang mampu menjadi pendidik sejati.
2: Mengajar dan mendidik itu bukan hanya untuk kita mengejar target bagaimana anak itu bisa cerdas secara otak ya, tapi bagaimana kita mendorong dalam proses pembelajaran di madrasah, di sekolah-sekolah itu muncul rasa empati dan kepedulian atau pendidikan karakter lah pada anak-anak kita itu jadi terkerti. Sehingga dengan demikian kita berharap madrasah dan sekolah-sekolah itu menjadi tempatnya nyaman bagi anak untuk melanjutkan pendidikan, menjadi tempatnya nyaman rumah kedua bagi mereka setelah rumah di keluarga. Mereka berada di situ bisa nyaman lah begitu, tidak ada kekerasan di madrasah, di pondok, termasuk sekolah-sekolah yang lain. Dan karena itu Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Utara kita bersama teman-teman yang lain, kita bersinergi, berkolaborasi untuk berikhtiar semaksimal mungkin untuk menanamkan betapa pentingnya pendidikan karakter di sekolah, baik guru maupun anak-anak peserta didik.
1: Mewakili Bupati Malinau, Kepala Dinas Damkar Malinau, Cita Wijaya STMT dalam kesempatan itu menegaskan bahwa guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia di Malinau.

0: Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisasi Kurikulum Berbasis Cinta KBC Kabupaten Malinau, Ahmad Dadi SPDI, dalam kesempatan itu menyebutkan bahwa jumlah peserta ditargetkan sebanyak 120 orang guru pendidikan agama Islam dan guru madrasah.
1: Menjadi

0: Jakarta Intimo Sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti Warta Intimo Sepekan, dan pendengar tetap bersama RRI di ruang negara Anda semuanya di 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: Daya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.

Saros dengan luar biasa, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, mengantarkan kita pada pukul 19:24. Dan kita menuju informasi berikutnya, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia memiliki modal kuat menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia. Yang menilai saat ini pembangunan nasional tetap berjalan pada jalur yang tepat di tengah dinamika global. Nasaruddin mengatakan kondisi sosial dan politik Indonesia jauh lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih dilanda konflik. Menurutnya situasi tersebut menjadi kekuatan penting mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dia juga menilai keberagaman Indonesia menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat diharapkan terus merawat kerukunan sebagai modal menghadapi masa depan. Dia mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan sebagai modal pembangunan Indonesia yang semakin maju pada masa mendatang. Menurutnya, kekuatan bangsa lahir dari kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Selain itu, Nasaruddin juga mengatakan perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia bersama. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30

7 warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna

kritik dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9.

baru saja berlalu dari ruang radar pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana masyarakat dapat mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta melalui mekanisme war ticket. Pemerintah akan membuka pendaftaran secara daring melalui kanal resmi yang diumumkan kemudian. Hingga kini pemerintah belum mengumumkan jadwal pembukaan pendaftaran peserta, namun masyarakat dapat mempersiapkan diri sejak awal agar tidak tertinggal saat pendaftaran dibuka. Pada penyelenggaraan sebelumnya, pendaftaran dilakukan melalui layanan resmi Pandang Istana. Tingginya minat masyarakat membuat kuota sering habis dalam waktu singkat. Berikut beberapa langkah yang dapat dipersiapkan sebelum war ticket dibuka, mengutip laman Kementerian Sekretaris Negara, yaitu pantau kanal resmi pemerintah. Masyarakat disarankan memantau informasi melalui layanan Pandang Istana dan kanal resmi pemerintah. Seluruh informasi pendaftaran akan diumumkan melalui media resmi tersebut. Kemudian siapkan dokumen dan data pribadi seperti KTP, nomor induk kependudukan, nomor telepon aktif, alamat email aktif, foto diri terbaru, dan dokumen pendukung sesuai ketentuan panitia. Kemudian isi formulir dengan benar. Peserta harus mengisi seluruh data sesuai identitas resmi yang dimiliki. Kesalahan pengisian data dapat mempengaruhi proses verifikasi panitia. Kemudian yang keempat, tunggu proses verifikasi. Panitia akan melakukan verifikasi setelah formulir pendaftaran dikirim. Peserta yang lolos akan menerima informasi mengenai undangan dan tata cara kehadiran. Agar peluang memperoleh tiket lebih besar, masyarakat disarankan segera mendaftar setelah portal resmi dibuka. Gunakan koneksi internet yang stabil dan pastikan seluruh data telah disiapkan sebelumnya. Pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta juga diwajibkan membawa identitas asli saat menghadiri upacara. Peserta harus mematuhi ketentuan pakaian serta aturan keamanan yang ditetapkan panitia. Masyarakat juga dihimbau tidak mempercayai pihak yang menawarkan tiket berbayar. Seluruh proses keikutsertaan dalam upacara HUT Republik Indonesia di Istana dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ron? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ron. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu yang harus ganti tumbler deh.

0: Dan setelah ini akan ada rekan kami RP Febrianti yang akan menjadi rekan Anda pada tarakan malam hari ini. Dan terima kasih atas perhatian dan bersama Anda. Saya Regita Boy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahwa MDG kan posisional, itu yang bisa diungkap. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
3: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali.
1: Pemerintah menghormati putusan

Jakarta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Lukman Tara. Dengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan.

0: untuk Sanepta bahwa anggarannya harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Ya, kita masih punya waktu dari transisi selama 2 tahun lagi, kan, sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah.
1: Sementara itu Menteri

0: kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandhi Avandi, NRK Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istiqoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
2: Anggota

0: adalah Salim Rajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih menemukan banyaknya jemaah Indonesia yang sangat rentan dikirim ke tanah suci.
1: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqomah, ya. Masalah istiqomah ini

0: dari pemerintah Saudi.
1: Untuk itu, maka yang merekomendasikan mendapatkan izin to'ah atau jemaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemhats terhadap 400 jemaah wafat pada 2025, dan angka ini turun menjadi 316 jemaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fakrah mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah melakukan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Al-Musna.
2: Jadi tentu banyak cukup banyak yang menjadi ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan referensi untuk penyelenggaraan tahun depan seperti layanan di Al-Musna ya salah satu yang paling krusial saat itu terutama di wilayah juga ya karena kapasitas tenda di sana akses wilayah di wilayah itu memang terbatas tidak seperti Arafah dan sehingga kemarin ini menjadi perhatian dari Pak Menteri ya. Untuk bagaimana layanan bisa lebih baik lagi.
1: Diketahui usulan misalkan itu.

0: laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumerep. Ali. Halo Ali, selamat.
1: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KPP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Pudi masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalenget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pemadam siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PBH Stur 26 sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura sekitar 17 orang dan 400 project sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Rockstar Mas 37 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel sekitar 1 orang meninggal, Clarice Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Itu cuma untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda.

0: mengklasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
2: 10% kalau yang ditisen dibebaskan, pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda tiga juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.

sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN,

kalau misalnya baca kadang kejadian pasal 8 ternyata busuk, alhamdulillah senang benar anu sekali karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada yang tukang busuk dan senang sekali dan sampai busuknya yang seperti dulu cuma ya senang sekali cuma yang benar.

termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digeser di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan

0: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam, Maurice Limanto, menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
1: Dengan kondisi ini nanti akan ada outdoor, lalu ada unsur bangunannya, ada untuk nyapu

0: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN.

pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengawal sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak

0: dan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta

0: Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
1: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8.

0: kasih Pak Erick. Tempatnya adalah Bali. Hadiahnya, kalinya berapa miliar?
1: 6 miliar.
0: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di pemimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
2: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
3: Jadi kalau insya Allah

Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

95.3 MHz and Malina di ruang Anda semuanya di malam hari. Terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan kami. Setelah tadi kita dengarkan informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI hingga di pukul 24 malam ini, kami akan temani Anda semuanya di malam hari ini dengan beberapa rangkaian acara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Mimbar Agama Kristen Protestan akan kami hadirkan di malam hari ini. Misal nanti tepat di pukul 21 ada mini drama radio yang akan kami hadirkan, sesi ruang rindu hingga jazz music menemani Anda hingga Anda nanti untuk tidur, tentunya menemani jam tidur Anda ya. Jadi untuk pastikan para pendengar tetap setia bersama kami malam hari ini di 95.3 MHz. Dan yang mendengarkan juga dan mengakses program siaran kita melalui aplikasi R Digital dimanapun Anda berada. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama kami 95.3 MHz.

jadi teladan, seharusnya perlombaan yang perlu dikumandangkan. Dalam hal menjadi teladan, semua orang terasa lambat. Langkah tertati-tati tak pernah terwujud karena kurang kegairahan. Tak sama dengan berdosa, semua orang tampak tergopoh-gopoh. Cepat melakukannya, sekalipun cepat pula menyesalnya, namun terlambat sudah. Alangkah amat sangat indahnya kalau saja semua orang berlomba untuk menjadi teladan, membangun harapan demi masa depan. Keteladanan menjadi pedoman, sehingga yang mengikut menjadi tepat arah kemana harus melangkah. Kalau saja angkatan muda mau berkelahi dengan dirinya sendiri, menjadi teladan di kehidupan ini, mempengaruhi generasi di bawahnya, bukankah akan ada hidup yang menjanjikan di dalam keseharian? Karena itu paculah diri untuk berlomba menjadi teladan. Usia muda tak boleh menjadi alasan, tapi justru harus menjadi pemicu untuk menjadi teladan. Karena keteladanan di kemudahan usia adalah keberhasilan di hari tua dan menuai kebahagiaan yang tak akan pernah kunjung usai. Orang-orang yang menjadi teladan selalu orang-orang yang menjadi terhormat. Bukankah begitu? Para pemuda di waktu lampau yang telah memberikan keteladanan bagaimana hidup sebagai anak bangsa. Karena itu jangan pernah lupa untuk terus-menerus ada dalam jalur yang sama, berkelahi untuk menjadi teladan dan bukan pecundang. Ayo, sing-singkan lenganmu, bangunkan semangatmu, jadi teladan di hari-harimu. Semoga engkau sungguh menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Bersama saya, Bigman Sirait.

Shalom para pendengar, selamat malam. Puji nama Tuhan, pada saat malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan saya percaya bahwa kita sekalian ada di dalam pimpinan Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pada malam hari ini, bahwa Engkau baik. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Sehingga pada malam hari ini pun kami mau memberi telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi kami sekalian, sehingga firman yang kami dengar sungguh kami boleh terima, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami sekalian dimanapun berada. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga hidup kami diubahkan melalui setiap firman yang kami dengar malam hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur kami siap dengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, para pendengar dimanapun berada, pada malam hari ini sama-sama kita akan buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Dan tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah kunci ya, bangkit daripada kegagalan. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat yang terakhir 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah kunci bangkit daripada kegagalan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa dimanapun kita berada, kita pernah mengalami namanya kegagalan dalam hidup ini, kejatuhan. Baik dalam bisnis, baik dalam membangun rumah tangga, kita mengalami kegagalan, atau mungkin juga dalam ya pendidikan seorang muda yang kemudian mengalami putus di tengah jalan pendidikannya. Saudara merasa gagal dan saudara merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar ataupun tidak ada lagi pengharapan. Nah, hari ini sama-sama kita akan belajar bagaimana sehingga kita dapat melihat dari perempuan yang kemudian ya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia mengalami satu pembaruan hidupnya, sehingga kita akan melihat di ayat-ayat ini saudara, paling tidak ada tiga hal apa yang menjadi ataupun apa yang menjadi teladan dari perempuan yang sudah kita baca ya dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pada ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34, kita dapat melihat di sana bagaimana saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap yang ya dicontohkan ataupun diteladankan seorang wanita ini yang kemudian ya mereka nah, kalau saudara perhatikan dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34, kita dapat melihat di sana bagaimana sikap perempuan ini yang tidak putus asa, tidak mudah putus asa, merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Di sana dikatakan bahwa perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kita dapat melihat contoh perempuan ini ketika dia mengalami pendarahan. Dia sudah berulang-ulang diobati. Dia sudah datang ke berbagai tabib, tetapi tidak kunjung sembuh. Tetapi bagaimana sikap wanita, perempuan ini tidak mudah putus asa. Dia terus berusaha.
Dia terus berjuang dan bahkan dia ingin berjumpa dengan Yesus supaya dia mengharapkan ada mujizat, ada pertolongan yang Tuhan nyatakan atas hidupnya. Namun demikian, sedang kasih dalam Tuhan, kita dapat melihat dia tetap mencari cara. Wanita ini tetap mencari jalan untuk memperoleh kesembuhan. Perempuan ini tetap bangkit dari kegagalannya dan akhirnya mengalami kesembuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang wanita ataupun perempuan ini lakukan sehingga wanita ini boleh mengalami satu kebangkitan ya dari kegagalan. Yang pertama, sudah yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama lihat Markus pasal yang kelima ayat 27b. 27, ya kita akan baca satu ayat saja, satu ayat itu, ayat 27. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27 dikatakan di sana, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Yang pertama, kunci bagaimana wanita ini boleh bangkit daripada kegagalan, dia sudah gagal datang ke sana kemari untuk datang mencari kesembuhan tapi tidak juga mengalami kesembuhan, tetapi kita dapat melihat apa yang wanita ini lakukan. Yang pertama, dari ayat yang ke-27 pada bagian A dikatakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Yang pertama adalah wanita ini, dia ya perempuan ini, dia percaya akan firman Allah. Perempuan ini sudah menderita selama 12 tahun ya sakit pendarahan, Bapak Ibu Saudara. Dan dia sudah berobat ke beberapa dokter, beberapa tabib, tetapi juga tidak kunjung sembuh. Sehingga kemudian mulai saya berpikir, apa yang ada pada dia, uang yang dia punya habis untuk mencari kesembuhan. Kemungkinan dia sudah mulai akan menyerah. Namun di saat seperti itu, ketika dia mendengar kabar tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan, kabar tentang Yesus yang sanggup menyatakan mujizatnya, kuasanya, ia kemudian bangkit dan ada pengharapan baru dalam hidupnya. Seberapa banyak di antara kita yang menjalani kehidupan ini, sudah yang kasih dalam Tuhan, mengalami kegagalan, kegagalan demi kegagalan. Ada hal-hal yang kemudian kita menjadi sebuah alasan bagi kita untuk kita kemudian kecewa, untuk kita kemudian putus asa, kehilangan pengharapan. Tidak sedikit kemudian ada di antara mereka yang kemudian mencari jalan keluar, mencari jalan pintas untuk ya kemudian seakan-akan, mungkin ada di antara kita Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani keluarga, dalam menjalani usaha, dalam menjalani pekerjaan, atau mungkin juga kita saat ini sedang membangun rumah tangga yang hari-hari ini mungkin ada di dalam ujung ya perceraian. Ada masalah-masalah yang kita hadapi sehingga kita mulai berkata, Pak Pendeta, saya sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani ya keluarga ini. Sehingga saudara merasa bahwa ini adalah jalan akhir. Saudara mengambil keputusan yang kemudian yang seharusnya saudara tidak ambil. Saudara menyerah. Tapi yang seharusnya Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang pertama kita pelajari daripada wanita ini, perempuan ini, bagaimana perempuan ini sungguh percaya akan firman Allah. Wanita ini sungguh yakin bahwa Yesus yang ada begitu banyak melakukan banyak mujizat, melakukan banyak ya perkara-perkara ajaib. Ketika dia mendengar hal ini, ketika dia mendengar Yesus hadir, datang, ada sebuah pengharapan, ada sebuah keyakinan bahwa dia pun juga akan mengalami hal yang sama. Dia pun juga akan merasakan ataupun mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya teringat saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kisah seorang yang bernama Zakheus, dikatakan di ayat yang pertama dalam Lukas pasal 19, ketika Yesus masuk ke kota Nazaret dan berjalan terus, ketika itu Zakheus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Dia berusaha ingin bertemu dengan Yesus. Dan saya percaya bahwa ketika ia ingin berjumpa dengan Yesus, dia juga sudah pernah mendengar tentang Yesus. Sehingga dia berusaha sedemikian rupa, dia berlari, dia akan memanjat pohon untuk berjumpa dengan Yesus. Sehingga dia kemudian mengalami pemulihan dalam keluarganya. Sama halnya dengan wanita ini, dengan perempuan ini. Dia sudah mengalami penderitaan 12 tahun, sakit pendarahan. Tetapi sungguh luar biasa, Tuhan menyatakan kuasanya bagi perempuan ini. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, saya berjumpa dengan keluarga muda, kami sharing dan kemudian dia menyampaikan sebuah pergumulan dalam keluarganya. Dia sudah menikah kurang lebih 8 tahun tapi tidak juga ya dikaruniai seorang anak. Dia datang ke dokter, dikatakan dia datang ke tukang urut sana sini, tetapi juga istrinya juga ya tidak kunjung ya
mengandung atau hamil sudah dikasih dalam Tuhan. Dan kemudian dia mulai berkata, hampir menyerah. Tapi kemudian saya sharing, kemudian saya tawarkan, bolehkah saya datang ke rumah untuk kami boleh membangun, ya kita mesbah, kita doa di rumah, dan kemudian saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa masih ada mujizat, masih ada harapan di dalam Yesus. Sering kasih dalam Tuhan, itu sebuah fakta. Beberapa waktu kemudian, bulan kemudian, ya keluarga muda ini, ya suaminya menghubungi saya, dan kemudian dia mengatakan, ya kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dalam keluarga kami. Dan dia mulai mengatakan, menyampaikan bahwa apa yang kita doakan Pak Pendeta, apa yang kita gumuli, kita sama-sama doakan, hari ini Tuhan sudah jawab. Ini merupakan sebuah hal yang saya pikir suatu hal yang luar biasa, sesuatu yang bagi manusia mustahil, bagi manusia gak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya ingin menyampaikan sebagai seorang hamba Tuhan, masih ada harapan di dalam Tuhan. Tapi kita harus percaya akan setiap firman Allah yang kita dengar, yaitu melalui ya firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, ataupun mungkin juga melalui setiap khotbah yang kita dengar. Kita harus percaya bahwa kuasanya masih tetap ada, mujizatnya masih tetap ada. Nah, sudah yang dikasih dalam Tuhan, Hal yang kedua, bagaimana supaya apa yang diteladankan oleh seorang perempuan ini, dia boleh bangkit daripada kegagalan, dan kemudian dia boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dia disembuhkan dari sakit pendarahan selama 12 tahun. Kalau yang pertama tadi, yang dilakukan oleh wanita, perempuan ini, dia percaya akan firman Allah. Lantas yang kedua adalah berusaha dengan tekun. Sama-sama kita lihat di dalam, ya, masih dalam kitab yang sama, ayat yang ke-27, dikatakan di sana, Markus pasal 5 ayat yang ke-27. Nah, sudah kekasih dalam Tuhan yang kedua adalah, kalau yang pertama tadi adalah percaya akan firman Allah, tetapi juga yang kedua adalah wanita ini berusaha dengan tekun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Dan kemudian di ayat yang ke-27b dikatakan di sana, ya, Markus 5 ayat 27 bagian B dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, ini adalah perempuan ini, sudah yang kasih dalam Tuhan, saya melihat bahwa ia memiliki daya juang yang begitu tinggi. Di saat seharusnya dia menyerah, di saat seharusnya dia sudah tidak ada lagi pengharapan, karena dikatakan dia sudah berulang-ulang kali diobati, dia datang ke berbagai tabib untuk diobati, tetapi juga tidak ada suatu perubahan yang terjadi dalam hidupnya, dalam kesembuhannya. Sudah dikasih dalam Tuhan, dikatakan di sana bahwa dia justru berusaha mencari cara agar penyakitnya tersembuhkan. Dia tidak mengurung diri di kamar, tapi dia mencari informasi berkaitan dengan cara kesembuhan tersebut. Meskipun di tengah kerumunan pun dia tidak menyerah, tetapi terus berusaha untuk mendekati Yesus. Saya yakin, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang ingin berjumpa dengan Yesus karena pada masa itu bahwa Yesus adalah orang yang menjadi sebuah figur, tokoh yang dinanti-nantikan. Dia banyak melakukan mujizat, dia banyak melakukan perkara-perkara ajaib. Termasuk pada bagian ini, ketika dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka dia mulai menerobos di tengah-tengah orang banyak itu. Dia ingin mendekati Yesus, dia percaya, dia berharap bahwa ketika dia, ya paling tidak menjamah jubahnya Yesus, dia percaya saya akan mengalami kesembuhan. Ini adalah merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh wanita ini, perempuan ini. Dia berusaha dengan tekun, sudah kasih dalam Tuhan. Mungkin ada di antara kita, sudah kasih dalam Tuhan, di mana pun berada, Bapak Ibu Saudara yang sudah kemudian berusaha sedemikian rupa, saudara yang mungkin hari ini sedang mencari pekerjaan, saudara datang ke sana kemari untuk mencari pekerjaan, atau mungkin usaha yang saudara lakukan, ya ada banyak usaha yang saudara sudah buka tapi mengalami kegagalan, atau mungkin saudara di dalam keluarga saudara juga sudah hilang pengharapan akan bagaimana akan kelanjutan ekonomi keluarga, bahkan mungkin mempertahankan keluarga yang sudah begitu berat masalah yang saudara hadapi. Tapi saya mau pastikan saudara, saya mau katakan, mari sama-sama kita belajar, kita berusaha dengan tekun, yaitu kita ya tetap percaya bahwa apa yang saudara usahakan meskipun mengalami kegagalan, Tuhan akan mengangkat saudara, menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan dengan waktunya kita. Ada banyak hal yang kemudian saya berjumpa dengan banyak orang, bahkan kesaksian-kesaksian yang memberkati, dan
apa yang terjadi dalam keluarga kecil kami pun juga sudah dikasih dalam Tuhan. Pernah kami alami bagaimana kami harus tetap berusaha dengan tekun. Beberapa waktu yang lalu anak pertama saya divonis oleh dokter bahwa anak saya ya dikatakan mengalami ya jantung bocor, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada masa itu kami belum bekerja, bahkan kami juga tidak ada jaminan kesehatan satupun. Pada masa itu dokter katakan karena waktu itu lahirnya di Tanjung Selor dan dikatakan anak ini harus dirujuk ya ke Balikpapan yang masa itu dikatakan hanya ada di sana, di Tarakan belum ada, hanya ada di Balikpapan. Kami harus dirujuk ke sana, tapi masa itu kami sama sekali sudah yang kasih dalam Tuhan. Kami ada di posisi keadaan ekonomi yang belum kuat. Sehingga pada masa itu saya sampaikan kepada istri saya katakan, mari kita bawa ke rumah, kita akan doakan ya. Dan memang sudah yang kasih dalam Tuhan, setiap pagi di dalam mesbah keluarga jam 5 kami bangun, kami memperkatakan perkataan profetik, kami perkatakan firman Tuhan bahwa mujizat masih ada. Anakku sehat, anakku sembuh, anakku diberkati Tuhan, anakku menjadi anak yang pintar. Ya, karena memang enggak mudah untuk ya berusaha dengan tekun, dan itu memang kami alami sudah yang kasih dalam Tuhan. Tapi itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang percaya. 1-2 bulan kami lewati, kami harus bangun pagi, kami harus ya berdoa, dan kami tetap ya memperkatakan perkataan-perkataan profetik firman Tuhan. Kami percaya bahwa karena masa itu memang kami masa ya di masa-masa sulit, masa-masa tersulit ya dalam keluarga kecil kami. Akhirnya sudah yang kasih dalam Tuhan, luar biasa, dalam waktu demi waktu berjalan Tuhan kerjakan mujizatnya ya bagi anak kami yang pertama. Terus ketika waktu berjalan, akhirnya kemudian kami dari Tanjung Selor kami ke Tarakan, dan kemudian kami mulai cek anak kami ke dokter. Bahkan ketika kami bawa ya ke salah satu, kami berenang bersama dengan istri dan anak-anak, dengan anak kami, yang saya lihat, saya berpikir kalau jantungnya bocor maka anak ini ya cepat mudah ya lelah ataupun kedinginan. Tapi sampai hari ini sudah kasih dalam Tuhan, saya begitu melihat karya ajaib Tuhan dikerjakan bagi anak kami yang pertama, putri kami. Hari ini dia sudah besar, hari ini dia sudah berusia ya 5 tahun. Dia menjadi anak yang cerdas, bahkan dia menjadi anak yang suka berdoa, bahkan dia menjadi anak yang taat, suka ya belajar bersama dengan orang tua, bahkan dia menjadi orang yang aktif di kelasnya. Saya bersyukur ini semuanya oleh karena keajaiban Tuhan. Karena apa? Sudah yang kasih dalam Tuhan. Karena saya bersama dengan keluarga kami berusaha dengan tekun, kami tetap menantikan, kami tetap percaya bahwa masih ada pengharapan. Tuhan akan bahwa kami melihat kemuliaannya dinyatakan dalam keluarga kecil kami. Hari ini, sekali lagi, saya gak mengerti apa yang kita alami. Mari sama-sama kita tetap berusaha, Bapak Ibu Saudara. Mari tetap menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Mari tetap berusaha dengan tekun. Yakinlah, percayalah bahwa mujizatnya masih ada. Tuhan akan membawa kita, mengangkat kita dari kegagalan. Sama seperti perempuan ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana ya, ataupun apa yang menjadi teladan dari perempuan ini sehingga ia boleh ya mengalami bangkit daripada kegagalannya. Dia sudah berobat kesana kemari, datang ke tabib ya, begitu banyak tabib, tapi juga tidak kunjung datang kesembuhan dalam hidup. Yang pertama tadi ya dilakukan oleh perempuan ini, dia percaya akan firman Allah. Yang kedua, ia berusaha dengan tekun. Yang terakhir, sudah yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir, apa yang wanita ini lakukan, perempuan ini lakukan sehingga ia boleh mengalami bangkit daripada kegagalan. Yang ketiga adalah bertindak sesuai dengan iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, coba perhatikan Markus pasal yang kelima ayat yang ke-28 dikatakan di sana, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya perempuan ini menyentuh jubah Yesus karena dia berpikir ketika ia menyentuh jubah Yesus pasti dia akan mengalami kesembuhan. Keyakinan akan Yesus yang berkuasa itulah yang melandasi tindakannya. Dia bertindak sesuai dengan iman yang dia punya, sehingga terjadilah pendarahannya terhenti dan disembuhkan oleh Tuhan. Nah, tindakan yang dilandasi iman yang teguh di hadapan Tuhan, saya percaya itu akan mendatangkan mujizat dan kesembuhan. Nah, hari-hari ini mari sama-sama kita bertindak sesuai dengan iman kita. Sekali lagi, sudah kasih dalam Tuhan, kita bertindak bukan dengan
dengan sesuatu yang ya yang konyol ya sudah kasih dalam Tuhan. Apa yang dimaksudkan bertindak dengan konyol? Ketika saudara membaca firman Tuhan, bagaimana Petrus berjalan di atas air, kemudian saudara mulai mencobai Tuhan, firman Tuhan berkata Petrus juga boleh berjalan di atas air, maka saya pun juga dapat melakukan demikian. Itu artinya saudara sedang mencobai Tuhan. Itu artinya saudara sedang bertindak bukan berdasarkan iman. Tapi ketika sungguh-sungguh hari ini, saat malam hari ini, dalam keluarga saudara, mungkin saudara sedang mengalami begitu pergumulan, masalah yang begitu pelik saudara hadapi. Mari untuk saudara, bukan hanya saudara ia percaya akan firman Allah, bukan hanya saudara, bapak ibu saudara berusaha dengan tekun, tetapi juga saudara harus bertindak sesuai dengan iman. Iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat Yesus pulihkan, Yesus sembuhkan. Karena ada begitu banyak hal yang saya lihat Tuhan bekerja dengan ajaib. Tuhan bekerja secara manusia itu gak mungkin. Secara manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, sudah dikasih dalam Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang saya sudah sebutkan di awal tadi, bagaimana seorang keluarga muda yang bergumul akan keturunan dalam keluarganya, Tuhan tolong. Bagaimana juga keluarga kami, keluarga kecil saya, Tuhan juga tolong anak pertama kami, putri pertama kami yang dikatakan dokter difonis oleh dokter bahwa dia mengalami jantung bocor. Tuhan juga mampu menyatakan kuasanya. Tuhan menggerakkan kami untuk membangun mesbah keluarga. Kami berdoa dan kami memperkatakan perkataan-perkataan profetik, perkataan-perkataan iman, dan kemudian juga Tuhan sembuhkan. Apa yang hari-hari ini Tuhan gerakkan untuk saudara lakukan di dalam mungkin pergumulan saudara hari-hari ini? Mari bertindak dengan iman, minta hikmat yang dari Tuhan, dan saya percaya saudara akan dibawa Tuhan untuk boleh bangkit daripada kegagalan. Kegagalan boleh saja terjadi, kejatuhan boleh saja terjadi, tetapi yang menjadi sebuah pengharapan bagi kita, masih ada pribadi Yesus Kristus yang mampu menolong kita, yang mampu menyatakan kuasanya bagi kita, bahkan mengangkat kita daripada kegagalan, menyatakan, mengangkat kita untuk membawa kita kepada kemuliaannya, yang Tuhan mampu mengangkat kita, mengangkat kita dari kegagalan, mengangkat kita kepada kemuliaannya. Sama seperti bagaimana wanita ini, bahkan ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Zakheus yang kemudian juga Tuhan pulihkan, dikatakan bahwa hari ini telah terjadi kesembuhan di dalam rumah Zakheus. Bahkan ada contoh-contoh yang lain. Tuhan mampu mengubahkan, Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya percaya firman-Nya akan mampu mengubahkan kita, bahkan membawa kita kepada pengertian bahwa Dia mampu mengangkat kita daripada kegagalan. Dia akan membawa kita untuk bangkit daripada kegagalan. Mari sama-sama kita berdoa. Puji nama Tuhan. Dan saya rindu untuk berdoa bagi bapak ibu saudara dimanapun berada. Dan saya percaya apa yang dialami oleh perempuan pendarahan yang 12 tahun mengalami sakit ini, dia boleh melihat kuasa Tuhan. Dan saya pun juga percaya setiap kita pun juga akan melihat kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga kita, hidup kita, bahkan di dalam apa yang kita kerjakan. Mari sama-sama kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami berdoa biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara kepada kami sekalian, kepada setiap para pendengar dimanapun berada. Biarlah kiranya Tuhan, setiap benih firman yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami bagikan, boleh sungguh jatuh ke tanah hati yang subur, sehingga bukan hanya kami sebagai pendengar firman-Mu, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Sebagaimana perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, bagi manusia mustahil, bagi manusia enggak mungkin untuk dipulihkan, disembuhkan. Karena wanita ini sudah begitu banyak datang berobat, bahkan datang ke tabib, tapi tidak juga kunjung sembuh. Pada malam hari ini pun kami berdoa buat setiap para pendengar dimanapun berada. Mungkin ada di antara kami yang mendengarkan siaran ini, yang sudah datang kesana kemari untuk mencari jalan keluar, mencari pertolongan kesana kemari, untuk melihat pertolongan, mengalami pertolongan dalam keluarga, bahkan mungkin dalam pekerjaan ataupun di dalam usaha. Hari ini kami berdoa, Tuhan, berikan mereka iman percaya di dalam Engkau, berikan mereka keyakinan bahwa masih ada pengharapan di dalam Engkau, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak ada, yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang mengalami sakit pada hari ini, sudah bertahun-tahun terbaring di rumah sakit, terbaring di kasur, di rumah, dimanapun berada. Kami berdoa, Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, nyatakan kuasa-Mu, mari Engkau nyatakan kesembuhan, nyatakan pemulihan bagi setiap umat-Mu dimanapun berada. Mungkin ada di antara kami yang hari ini
sudah gagal dalam membangun sebuah hubungan, mari juga Tuhan Engkau nyatakan kuasamu, sehingga umatmu, jemaatmu dimanapun berada, mereka boleh melihat pembelaan Tuhan. Tuhan akan mempertemukan orang yang menjadi pendamping dalam hidup mereka, memberikan jodoh yang terbaik dalam hidup mereka. Atau mungkin mereka yang sudah bergumul bertahun-tahun akan usaha yang mereka kerjakan, mengalami kegagalan. Kami berdoa ya Tuhan, mari Engkau Tuhan bekerja buat setiap umatmu yang sudah berulang kali mengalami kegagalan dalam usaha. Mari juga Tuhan bangkitkan mereka, sehingga mereka boleh melihat pertolongan ajaib Tuhan. Usaha bisnis mereka dibangkitkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang mereka alami itu boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup, menjadi sebuah kesaksian yang nyata. Mereka boleh bagikan bahwa nama Tuhan Yesus mampu menyatakan sebuah yang hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya Tuhan, hari ini setiap kami boleh dibaharui, setiap kami boleh dibangkitkan iman kami, oleh karena kami sudah mendengarkan berita firman-Mu pada malam hari ini. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Diberkati sekali lagi, kami berdoa buat RRI yang juga boleh menjadi saluran berkat untuk pemberitaan firman ini. Tuhan memberkati dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah, para staff, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati, kami juga tidak lupa, kami berdoa memberkati kota Tarakan. Tuhan memberkati kota Tarakan, Bapak Wali Kota berserta seluruh jajaran yang ada. Tuhan memberkati, hingga shalom, damai, sejahtera Tuhan dinyatakan bagi kota kami. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan, kami rindukan pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Kami mendengar bahwa untuk kasus COVID mulai meningkat, tapi itu tidak menjadikan iman kami menjadi goyah. Kami tetap percaya bahwa sumber daripada penghiburan, bahkan sukacita kami ada di dalam Engkau. Kami tidak menjadi goyah, kami tidak menjadi takut dengan informasi-informasi yang ada di luar sana. Kami mau tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang menjaga kami, yang melindungi kami daripada mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Oleh karena Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, beserta seluruh jajaran yang ada. Tuhan memberkati. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapak. Kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan kami sudah berdoa buat setiap para pendengar, bahkan bersyafaat bagi kota, bagi bangsa kami. Sehingga kami malam ini menjadi malam yang luar biasa bagi kami. Kami semuanya boleh mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Pria dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Damainal dan di ruang dengar Anda semuanya. Untuk malam hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk satu lagi drama radio Legenda Nusantara Si Bungu Yang Pandir ya. Dan pastikan para pendengar tetap setia bersama dengan Damainal dengan jumlah sajian lagu pop Indonesia nantinya akan menghibur para pendengar. Jadi pastikan para pendengar tetap setia di 95.3 MHz.

Jelajah Nusantara. Kawah Putih Ciwidey terletak sekitar 50 km arah selatan kota Bandung. Objek wisata ini sangat budaya, merupakan sebuah danau vulkanis yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Tanah di kawasan wisata ini sangat budaya, seluruhnya berwarna putih karena tercampur dengan unsur belerang dari Gunung Patuha. Yang menarik dari tempat ini adalah danau yang bisa berwarna sesuai dengan kadar belerang, suhu, serta iklim yang ada. Karena letaknya berada pada ketinggian 2400 meter, cuaca di sini terbilang cukup dingin, sehingga disarankan untuk memakai jaket tebal ketika

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bubu anakku, bikin Mak kaget aja. Pantesan dari tadi Mak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak mau sih, Mak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa Mak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, Mak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Mak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bubu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bubu yang sudah bolong. Sementara Si Bubu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bubu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bubu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bubu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bubu. Biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bubu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bubu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bubu pergi ya, Mak."
0: Bubu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bubu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringetan. Oh, baru ingat."
0: Bubu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: "Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bubu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju, sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bubu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak, nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak, gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bubu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu dengan sang gadis itu.
2: Aku ingin menemui gadis itu, tapi biar aku istirahat dulu. Lebih baik aku juga istirahat. Capek seharian kerja di kantor.

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bubu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bubu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bubu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bubu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bubu! Bubu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bubu ya?
1: Bubu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bubu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bubu, apa-apaan ini? Ibu tuh belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bubu, jangan-jangan. Ibunya belum meninggal.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bubu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu.
1: Ah, namun siapa yang dapat menguburnya?
0: Si Bubu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat kuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bubu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Begetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Begetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Begetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Begetih mengajak si Bubu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bubu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Begetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Begetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bubu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bubu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Ia terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bubu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
4: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sedih membuka ikatanku?
4: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang pati bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
5: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
5: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat pre-wedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

tindakan. Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat menjaga tunggakannya, kami luncur

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, sinyal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian sinyal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai sinyal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut Uten Mengampu, dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat Raja memakai sinyal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai sinyal warna Kesunda. Kesunda itu warna pink dan hijau. Simbol sinyal adalah ujung dari lilitan kain sinyal yang bertumbuh di ikat sebelah kanan, menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang, menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model sinyal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat, tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut sinyal betangkuk. Untuk kalangan muda, model sinyalnya terbuka atasnya.

Coklat adalah salah satu makanan manis yang bisa diolah menjadi makanan lezat lainnya. Kita bisa makan coklat batang, kue coklat, es krim coklat, susu coklat, dan masih banyak lagi. Coklat memiliki banyak jenisnya loh, tapi yang paling sering kita temukan adalah coklat hitam atau dark coklat, coklat susu atau milk coklat, dan coklat putih atau white coklat. Dari semuanya itu, coklat hitam adalah jenis coklat yang paling baik untuk dimakan. Itu karena coklat hitam memiliki kandungan yang melindungi kita dari penyakit agar kita selalu sehat. Kalau sedang sedih atau marah, cobalah makan coklat. Setelah makan coklat, rasa sedih kita akan hilang dan kita menjadi lebih bahagia. Walaupun rasanya enak dan menyehatkan, tapi kita tidak boleh terlalu banyak makan coklat ya. Kalau terlalu banyak, nanti malah jadi sakit gigi.

Akhirnya, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cleburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

0: Musikena.
1: Anda masih bersama Ermalinau di 95.3 MHz untuk malam hari ini, dan di ruang dengar Anda semuanya kami masih temani Anda di Lintas Malinau Malam untuk malam hari ini. Dan di ruang dengar Anda semuanya nanti akan kami temani dan hadirkan untuk sajian lagu-lagu penghantar tidur untuk para pendengar yang malam hari ini mungkin lagi santai di rumah ya, bersama dengan orang tercinta dan bersama dengan orang-orang terkasih, ataupun ada juga yang lagi bekerja ataupun dinas malam ya hari ini. Nanti kita akan hadirkan di ruang dengar Anda semuanya lagu-lagu penghantar tidur, khususnya untuk yang lagi mau tidur nih tapi agak susah tidur gitu ya. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagu untuk buat Anda bisa terlelap ya di malam hari, apalagi besok kan udah mulai kembali ke sekolah, kembali ke kantor, kembali ke rutinitasnya masing-masing. Pastinya butuh ekstra tenaga ya untuk menghadapi hari esok ya. Dan yang pastinya di malam hari ini harus ekstra istirahatnya ya, jangan begadang, apalagi nih yang masih mungkin lagi warawiri ataupun lagi nongkrong ya di malam hari ini.

apalagi karena cuaca di malam hari ini ya, kita dianugerahi dengan cuaca yang luar biasa bagusnya beberapa hari belakangan ini ya, cerah ya, dan bersyukur nih di Malinau ya cuacanya bisa kondusif. Dan bagi Anda yang pun bekerja ataupun warawiri di luar rumah malam hari ini ya, bisa sedikit terbantu lah ya, apalagi malam hari ini masih ada yang kayak masih olahraga juga karena kan masih dalam rangkaian Bupati Cup ya. Jadi baru-baru ada yang main voli, ada yang main futsal, ada yang tenis ya. Jadi macam-macam ya olahraga, apalagi kan banyak banget yang suka dengan kalau olahraga malam gitu ya. Jadi yang penting semuanya sehat aja ya. Oke, pendengar, akan kita temani masih hadirkan lagu untuk Anda semuanya kali ini dari Abdul The Coffee Theory, Ku Cinta Kau Lebih Dari Kemarin.

0: Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat. Disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan, dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serumai, katongga besi, dan katongga oo.

Gombong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Gua Gombong Sanda Budaya terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Gua Gombong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini sama budaya terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam, mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Ginjal menyaring 200 liter darah setiap hari. Dari sekian banyak darah yang disaring, terdapat 2 liter zat buangan yang harus dikeluarkan lewat urin. Karena itulah, ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan uretra yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Selain membuang zat-zat sisa dalam tubuh, fungsi bagian ginjal lainnya adalah menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya.

Selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut signal for help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan

sebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentalan gatal. Nyamuk biasanya menghisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Sindrom koroner akut atau serangan jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Serangan jantung terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini adalah penyakit jantung koroner, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang memasok darah ke jantung akibat timbunan kolesterol yang membentuk plak di dinding pembuluh darah. Kondisi ini diperparah dengan terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat total pembuluh darah dan

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Pankreas yang sehat akan memproduksi enzim dan hormon dalam jumlah dan waktu yang tepat ketika kita makan. Namun, pankreas yang memiliki gangguan tidak mampu memproduksi enzim pencernaan secara optimal, sehingga penyerapan makanan pun terganggu. Gangguan pada pankreas juga bisa menyebabkan beberapa penyakit berbahaya. Kanker pankreas bisa dikatakan sebagai penyakit yang diam-diam mematikan, karena gejala awalnya sedikit dan bahkan tidak terlihat. Pada pankreas terdapat beberapa macam sel dengan tipe yang berbeda, dan masing-masing berpotensi untuk menjadi ganas. Yang paling sering berkembang menjadi kanker adalah sel yang terdapat pada saluran pankreas.

Bahaya tidur di dekat ponsel. Apakah teman-teman terbiasa menggunakan smartphone atau ponsel sebelum tidur? Kalau iya, tandanya teman-teman harus mengurangi kebiasaan yang satu ini. Menggunakan ponsel sebelum tidur bisa membuat tidur kita tidak nyenyak. Ini juga menjadi alasan kita tidak merasa segar saat bangun tidur di pagi hari. Bahkan tidak jarang kita juga tidur di dekat ponsel. Padahal itu hal yang tidak baik loh. Tidur di dekat ponsel justru berbahaya untuk kesehatan kita. Ini dia bahayanya. 1. Membuat kita sulit tidur. Ponsel, tablet, televisi, dan gadget lainnya akan memancarkan cahaya biru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru bisa menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur waktu tidur. Itu karena cahaya biru memancarkan gelombang panjang seperti yang dipancarkan matahari pada siang hari. Hal ini membuat tubuh berpikir saat kita bermain ponsel adalah siang hari, padahal sebenarnya sudah malam. Jadi, saat ingin tidur, pastikan kita sudah mematikan semua alat elektronik setidaknya 2 jam sebelum tidur. Lebih baik lagi kalau ponsel ditaruh di ruangan yang berbeda dan jauh dari tempat tidur. 2. Mengurangi kemampuan konsentrasi. Ada orang yang sengaja menaruh ponsel di dekat tempat tidur atau bahkan di bawah bantal. Hal ini biasa dilakukan supaya lebih mudah mengambil ponsel atau agar alarm yang dipasang bisa terdengar jelas. Tapi menurut penelitian, ponsel jenis apapun akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Efek dari radiasi ponsel ini juga menyebabkan aliran darah ke otot jadi tidak maksimal. Karena itu, di pagi hari kita mungkin mengalami kurang konsentrasi dan kehilangan fokus. 3. Meledaknya ponsel. Ada beberapa kasus ponsel terbakar atau meledak saat berada di bawah bantal, apalagi saat dalam kondisi mengisi baterai dan dibiarkan semalaman. Kasus seperti ini memang jarang terjadi, tapi menaruh ponsel di bawah bantal sambil mengisi daya baterai sangat tidak disarankan. Itu karena ponsel yang sedang diisi daya baterainya akan cenderung cepat panas saat ditaruh di

Hal ini karena kulit kepala dan tengkorak kita lebih tipis dan lebih rentan terhadap radiasi daripada orang dewasa. Seorang ilmuwan kesehatan lingkungan mengatakan bahwa paparan radiasi dari ponsel bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Sel-sel otak yang rusak akan membuat kita bisa terjangkit beberapa jenis penyakit karena otak adalah pusat pengendalian tubuh. Maka itu, mulai sekarang kita biasakan untuk menaruh ponsel di tempat yang jauh dari kasur ya.

selalu penyiar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu di Makabra Hills seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali Aaron Maina berada di udara untuk melakukan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Selamat pagi, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, dan inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino, di mana Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini, edisi Senin 3 Agustus 2026, senang rasanya saya bertugas ya, Sumardi kembali dapat menyapa dan juga menjumpai Anda di edisi siar pada pagi hari ini. Pendengar, selamat pagi, selamat menaikkan segala aktivitas dan juga rutinitas Anda di pagi hari ini, saudara pendengar. Dan pendengar dari Malino, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan kepada Anda bacaan ayat suci Al-Quran. Ya, setelahnya akan kami hadirkan tausiah ya di pagi hari ini. Adapun bacaan ayat suci Al-Quran yang kami hadirkan, saudara pendengar, kepada Anda di pagi hari ini, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Tur. Dan saudara pendengar, kita akan dengarkan langsung ya pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Tur.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء

0: بحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: صدق الله العظيم. Saudara pendengar, demikianlah tadi kita dengarkan ya bacaan ayat suci Al-Quran surah At-Tur. Ya, saudara pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda tausiah di pagi hari ini. Sebelumnya kami juga segera Al-Quran hari ini mengucapkan selamat menunaikan waktu subuh kepada ada yang menunaikannya pendengar. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana saudara pendengar, kali ini akan kami hadirkan kepada Anda tausiah bersama Ustaz Yusuf Mansur ya, dengan topik yang disampaikan cara agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara pendengar, mohon maaf ya, yang kami hadirkan di dalam tausiah di pagi hari ini, saudara pendengar, dengan judul yang berbeda dan juga yang disampaikan oleh Ustaz Ahgim Gimnastar, maksud kami dengan topik yang disampaikan cara berbaik sangka pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala

0: lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini, jadikan pertemuan ini engkau singkapkan hati yang masih tertutup, engkau lembutkan hati yang keras, engkau cahayai hati yang gulita, engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan engkau hidupkan hati-hati yang mati. Engkau lah penggenggam pembulak balik setiap kalbu ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah.
1: Illam tuhsin zannaka bihi di ajli husni wasfihi,

keimanan. Jika engkau tidak bersangka baik terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, sangkalah baik kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu ia memberi hikmat dan karunianya kepadamu? Jadi Allah dalam hadis kudsi berfirman begini, ana indazanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi zon kepada Allah, prasangka kepada Allah itu sangat menentukan karunia Allah kepada kita. Kalau kita berprasangka baik, maka kebaikan itu yang Allah berikan. Kalau kita berprasangka buruk, prasangka buruk itulah yang mengundang keburukan bagi kita. Nah, untuk bisa berprasangka baik kepada Allah, kalau sudah tinggi tingkatannya lebih mudah, karena dia tahu Allah Maha Baik. Tapi makom ini tidak semua orang bisa mencapainya dengan mudah. Ada tahapannya, yaitu fokus kepada kebaikan Allah kepada kita. Kalau kita tidak bisa langsung berbaik sangka kepada ketentuan Allah, maka kita lihat kebaikan Allah kepada kita selama ini, itu menyampaikan kita kepada zon, husnuzon ke Allah. Sekarang ketika sekian triliun makhluk Allah ciptakan, manusia sekitar 7,5 miliar, alhamdulillah kita ditakdirkan jadi orang Islam. Cuman 1,5 miliaran, benar? Di antara orang Islam, alhamdulillah kita ditakdirkan Islamnya yang ada iman. Karena kita tahu tidak semua umat Islam juga memiliki akses untuk meningkatkan iman. Beberapa negara ada yang umat Islamnya besar, tapi akses ilmu kurang, akses ibadah terbatas. Kita diberi. Di antara yang punya iman, alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa belajar. Karena kalau Allah mau menuntun seseorang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, bukan perkara dikasih uang, bukan perkara dikasih gelar, tapi dikasih jalan untuk paham agama. Karena kalau dikasih dunia, enggak paham agama, itu dunia akan memperbudak dirinya. Tapi kalau dia paham agama, dikasih dunia, dunia jadi hamba dirinya untuk menghamba ke Allah. Jadi enak pakai dunianya. Alhamdulillah ini saat yang sama ini nih, saat ini jam 9:30 sampai duhur, macam-macam. Ada yang sedang melamun, sedang tidur, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang maksiat mana, ada yang lagi korupsi nih, ada yang sedang ngaji ilmu, benar?

kau dustakan. Dari satu garis itu, belum garis-garis yang lain, kita bisa menemukan. Sekarang dari garis dosa saja, kita bisa menemukan kemurahan Allah. Maaf ya, jangan tersinggung karena ini fakta. Kalau saya lihat wajahnya ini wajah-wajah banyak dosa, benar? Tersinggung tidak? Alhamdulillah sudah jujur ya. Apa-apa disebut banyak dosa, Pak. Kita ini wajah-wajah berlumur dosa karena memang begitu. Tapi gak ada yang tahu dosa kita. Karena kemurahan Allah nutupin air. Lah saya duduk di sini, orang datang dari mana-mana mau dengar. Ini kan bukan karena saya saleh, mudah. Enggak. Ini cuma satu. Karena Allah masih nutupin orang ini. Dosa-dosanya, masa lalunya, aibnya, kekurangannya, kesalahannya. Hadirin kan gak tahu. Kalau dibuka oleh Allah, bubar nih. Beneran. Ya, saya gak boleh ngebuka apa yang Allah tutupi. Ya, kalau Allah nutupi, mah ya harus syukur dengan tobat dan memperbaiki diri. Jangan sok soleh, ya saya mah tukang maksiat, gak boleh ya. Udah ditutupi Allah itu supaya kita bisa tobat. Itu pun garis nikmat. Belum makanan, belum pakaian, belum ilmu, belum keluarga. Di antara yang sebel, lebih banyak yang senang. Begitu banyak garis, kita bisa menemukan limpahan karunia Allah untuk kita yang gak benar ibadah dan imannya ini. Ya, kalau sudah bisa melihat itu, kita yakin kapan Allah berbuat jelek kepada kita. Cung, acungkan tangan. Kapan Allah berbuat jelek ke kita sedikit aja? Ibu ngacung? Oh enggak, ya tolong jangan kemana aja hadirin. Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Sedikit aja pernah. Tapi saya banyak masalah. Apakah itu jelek? Benar ya. Yang namanya petaka terbesar bagi kita itu bukan musibah-musibah yang kita anggap selama ini musibah. Petaka itu adalah dicabutnya nikmat iman. Kejadian apapun yang membuat kita dekat dengan Allah itu karunia. Kita diberi musuh, yang musuh adanya musuh ini membuat kita dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada diberi kawan yang membuat jauh dari Allah. Kita dibikin sakit oleh Allah dan sakit ini membuat kita bersih dekat dengan Allah, lebih bagus daripada sehat yang membuat kita jauh dari Allah. Yang paling bagus adalah ya sehat ya dekat dengan Allah. Saya juga gak mau milih sakit ya, karena memang nikmat kedua sesudah iman adalah sehat wal afiat. Eh ngomong-ngomong, sudah paham belum? Sehat wal afiat, sehat begini. Ini mata kalau bisa melihat itu sehat, tapi kalau senang baca Quran itu afiat. Ini mulut nggak ada sariawan, gigi bagus, itu mulut yang sehat. Tapi kalau mulut ini jadi senang zikir, senang baca Quran, perkataannya baik, itu afiat. Nah nggak cukup hanya sehat, karena tukang tipu juga mulutnya sehat. Surat An-Nisa ayat 19. Wa asa antakrahu syai'aw wa yaja'allahu fihi khairan kathira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Wa asa antakrahu syai'aw wa yaja'allahu fihi khairan kathira. Padahal pada yang tidak kita sukai itu ada kebaikan yang sangat banyak. Nah, kita suka sok tahu ya. Makanya kalau kita ingin memiliki prasangka baik kepada Allah, kita harus lebih banyak mengingat kebaikan Allah kepada kita. Itu enak. Jangan kebanyakan mikirin kejelekan orang, ngotorin hati. Bu, ibu, gak usah capek-capek mikirin kejelekan suami ibu. Pertama udah jelek betulan. Yang kedua enggak selesai dengan dipikirkan oleh ibu. Kemarin tuh, bolehkah saya menyelidiki SMS suami saya? Mau apa?
sekarang pas ke Taiwan yang gak enak kan jadi sengsara sendiri. Apa suami jadi roboh? Belum tentu. Mendingan gak usah bongkar-bongkar SMS suami. Ya, biarin sama-sama tua inilah. Di sisi Allah mah hitungan masing-masing, betul? Ibu mah ambil air wudhu, walaupun tergeletak itu handphone tertinggal kesempatan emas, ya. Tapi ibu kan nggak tahu kuncinya, ya. Daripada ngotorin hati, mending sholat aja, ya. Titipkan ke Allah, ya Allah, titip. Suami sayang, kau sudah tahu dia segitu adanya. Tolongan ya Allah supaya bisa terpelihara, terjaga. Panteng saja ingat karunia Allah. Betul? Nih sekarang lagi musim di TV nih. Ustaz heboh-heboh ya. Segala macam ustaznya. Habis terlalu gampang sih kita nyebut ustaz dia. Padahal yang saya tahu katanya ya, saya bukan ustaz ya, agim. Saudara kan nggak pernah nyebut ustaz agim, mana? Ustaz tuh bu, seorang ustaz tuh pak, ilmu agamanya tuh diharapkan kafah, lengkap dari berbagai sisi, kemudian ilmunya juga diamalkan dan ngamalkannya tuh tulus. Nah inilah yang berhak dapat gelar ustaz, bukan perkara sorban, bukan perkara tampil di TV, bukan perkara jago ceramah. Ini aja yang ngomong belum layak sama sekali disebut ustaz. Kalau kiai mah nggak terlalu keren ya, di Jogja juga ada kiai rebo, saudara tahu? Ayo siapa? Hah? Kiai rebo ada? Dan saya juga tidak tahu ada yang menyebut kiai itu, ada orang lain yang menilai. Nah, hati-hati kalau kita lihat begitu sehingga waktu kita tersita mikirin kejelekan dan lupa Allah sudah menyelamatkan kita. Gini ya, lihat orang berbuat maksiat. Satu sisi kita lihat, sisi lain adalah kita ingat Allah nyelamatin kita dari maksiat itu. Benar? Lihat orang-orang, lihat di TV, wah segala macam. Alhamdulillah kita ditolong oleh Allah, tidak berbuat kesia-siaan begitu. Itu harus kembali ke Allah tuh. Lihat yang fakir, miskin, kita bukan mensyukuri kefakiran mereka, tapi kita bersyukur kita dicukupi. Jadi jatuhnya bersyukur. Nah, ini bisa husnuzan ke Allah. Surat Ar-Rahman ya, sudah hafal belum? Ayo hafalin. Oh, hafalkan pakai tahajud, nanti bisa nangis terus.

0: ikram, semua pasti binasa kecuali wajah Allah Jal Jalali wal Ikram, yang maha perkasa, yang maha mulia. Nah, baik, kita nomor selanjutnya ya. Yang hari ini nomor 50.
1: Silakan Ustaz.
0: Al-ajabu kullul ajabi mimma yahrabu mimma lam fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati bisudur. Keajaiban yang sangat mengherankan terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada. Kalau maka buta hanya tidak lihat dunia, tapi kalau hati buta dia tidak akan melihat kebenaran, dia tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam tanda kutip ya, kekuasaannya, kehebatannya, kebaikan. Dan mata buta itu bukan masalah besar, itu hanya sebuah episode dari Allah bagi yang tunanetra dan ladang amal bagi orang yang jadi jalan kebaikan. Umroh kemarin 7 diantaranya adalah dari grup Umi Maktum Voice, 4 tunanetra, 3 awas. Syariatnya dengan adanya yang tunanetra ini yang awas ke bawah umroh ya. Karena yang tunanetra harus dituntun. Tolong kalau ada yang melihat tunanetra jangan jadi bahan gurauan ya, atau jadi bahan tertawaan, karena boleh jadi kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Yang tidak dengar tidak boleh, karena yang bahaya itu bukan ini yang tidak dengar, ini yang tidak dengar. Telinga hati, mata hati, betul? Halo? Beberapa hari yang lalu ceramah di saudara-saudara kita yang diberi kekhususan oleh Allah. Ada yang tidak lihat, ada yang tidak dengar, ada yang fisiknya terbatas. Menajubkan tarisaman, gak kedengaran, sebagian gak bisa lihat, sebagian gak ada kaki. Hasilnya 4 benua, 19 negara dijelajahi. Ini mah belum tentu senegara pun juga ya, selain negara Indonesia. Benar? Nah, berkah dari telinga tidak bisa dengar. Maka tidak boleh ya, kita sepakat. Jangan meremehkan orang-orang yang diperlakukan spesial oleh Allah. Mungkin telinga tidak dengar, tapi hatinya sangat mendengar. Baik, sungguh ajaib, mengherankan orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan, yang gak bisa lepas kita darinya. Udah perlu, gak bisa lepas, tapi kita menjauh dan sibuk mencari apa yang pasti enggak kekal buat dia. Ini kan puntennya bloon, betul kan? Ada kesepakatan adanya? Misal yang paling sederhananya, seseorang sakit punya obat, obat ini sangat penting dan sangat tergantung oksigen lah ya. Misal dia tuh sesak, saya bukan dokter ya, kurang paham, tapi dia sesak, dia perlu oksigen, tapi dia lari dari sesuatu yang dia perlu dan tergantung, dia tinggalkan, malah dari tisu mempet-mempet kan rada rilun. Itu perumpamaan sangat sederhana. Jadi yang namanya orang yang cerdas, mata hatinya terbuka, tahu nih saya harus tahu apa yang paling penting bagi saya dan apa yang saya tidak bisa lepas daripadanya.

0: kita enggak bisa lari dari Allah. Setiap saat kita membutuhkan Dia.
1: Tapi sayang orang tidak menyadari. Coba yang paling sederhana nih sekarang, kita mau punya rezeki. Banyak orang yang enggak ingat ke Allah. Pontang-panting pentong. Padahal tinggal bicara saja, ya Allah, saya akan menjemput rezeki jatah saya. Didengar tidak oleh Allah? Kira-kira disia-siakan tidak? Iya, akan ditunjuki kita berjumpa dengan rezeki kita dengan cara yang berkah. Kehormatan terjaga, rezekinya cukup, enggak stres, enggak merusak ibadah. Gitu. Yang belum punya jodoh, coba nyari kemana? Nyari ke paranormal, nanti jadi dekat jodohnya, ya. Bagaimana Pak, jodoh saya sudah dekat katanya. Bagaimana lebih dekat lagi sekarang? Jadi jodoh saya siapa? Saya kan sengaja katanya. Bukan saya ini, hadirin, ya. Sudah cukup saya, ya. Saya KB2 saja cukup, hadirin. Ini juga gempatnya. Tidak boleh sesali, ya, hadirin. Teruskan. Sudah, ibu-ibu mah kalau ngedengar gini, teh, ya, penasaran, ya. Jadi, kalau dunia dan makhluk itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dipegang, karena dunia dan makhluk ini, makhluk itu termasuk dunia, aset dunia, ya, benar-benar dia nggak berdaya kecuali diberdayakan oleh Allah. Sering diungkapkan, la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada upaya, kekuatan illa billah, kecuali dari Allah, dikuatkan Allah. Ini bergabung semua yang hadir akan membawakan satu butir nasi saja. Maaf ya kalau saya mengulang ini. Tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki. Apakah nasi itu akan sampai kepada saya? Nah, ini alat jawab, ini ciri-ciri kurang yakin, hadir. Apakah akan sampai kepada saya? Yakin? Bekatullah lebih kecil lagi dari nasi. Nyampe tidak? Tidak bisa. Kalau Allah tidak kehendaki kebaikan bentuk apapun, sehalus apapun, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi jangan nganggap pembeli itu datang sesuka dia. Tidak. Pembeli itu digerakkan oleh Allah untuk membeli ke kita. Makanya bisnis itu bukan dengan pembeli, yang aslinya itu dengan Allah. Kalau kita baik ke pembeli itu bukan supaya dia beli, supaya Allah suka. Karena yang beli itu belum tentu, yang datang itu belum tentu bawa rezeki kita. Benar? Halo? Jadi kita mah gak usah akal-akalan, tipu menipu, rekayasa, muji-muji diri, ngejatuhin orang lain. Ini mah bisnis kurang iman. Kita mah benar aja, pedagang jujur, pedagang berakhlak, pedagang tulus. Wes, selebihnya Allah bakal ngedatengin siapa yang akan dia kehendaki nyampaikan ke kita. Makanya ini para pemuda yang belum punya pendamping, tidak usah lebay, ya. Pakai mobil ganti-ganti, jadi curiga, ya. Sekarang yang banyak ganti mobil itulah yang dicurigai, betul? Ini mungkin di bengkel nih kerjanya, ya. Tidak usah lebay, ya. Istiqoroh yang kuat, jaga akhlak yang baik. Dan kalau saudara mau rumah tangga sakinah, tidak usah dipamer-pamer dengan foto atau video ditayangkan, enggak. Itu sakinah itu bukan untuk acting, ya. Biasanya yang banyak dipamer-pamer kemesraan ini menyembunyikan sesuatu. Bukan berdasarkan pengalaman, hadirin, ya. Tapi besar kemungkinan seperti itu. Hati-hati, hati-hati, ya. Jangan disandarin siapapun, tidak boleh disandarin, karena yang disandarin tidak bisa. Ini janji nih, mau ngasih order, ya dengar sih dengar.

0: nggak bisa disandarin karena sekarang ngasih order nanti malam dijemput oleh Allah lewat malaikat maut, nggak jadi dia ngasih ordernya karena dia punya order lain di kubur. Ayo, makanya nggak boleh hati itu terikat oleh selain Allah, karena selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat illa biiznillah. Jelas? Baiklah, nanti akan saya loloskan itunya ya. Nah, sekarang ditahan, betul enggak? Karena pengadilannya beliau begitu. Dan ingat baik-baik, kalaupun ditakdirkan ditahan, bukan berarti keburukan, tergantung dibawa kemana dia. Ya, kalau dengan ditahan jadi dekat dengan Allah itu bagus berarti. Tapi jangan pakai tapi, pahit mah di mana aja juga bisa. Ya, sakit boleh jadi kebaikan dari Allah. Ditipu baik atau buruk? Ditipu baik atau buruk? Ketegang nih ya. Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut ketipu. Allah juga tahu hadirin, kita teh nggak mau ditipu, saya juga tegang hadirin. Tapi kalau udah kejadian pasti baik. Kenapa ya Allah menakdirkan saya ketipu? Biasanya orang ketipu lebih fokus mikirin yang nipu. Boleh, tapi tidak boleh dominan. Karena kita ketipu juga biiznillah, izin Allah bukan? Jawab. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat Al-Ankabut ayat. Ayo Ustaz, masa yang gini lupa, periksa ya. Enggak boleh lupa Ustaz ya. Saya ma'agim, itu di sana.
1: Al-Ankabut dunia lama lagi. Ma'asobah memusibatin.
0: Nah, tahu ayat berapa? Atau yang lebih lengkap di Al-Hadid itu ya, ma'asobah memusibatin fil'ad wala fi anfusikum illa fi kita dimin qobli anna bro'aha inna dhalika alallahi yasir likaila ta'saw ala ma'afatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum mewujudkannya di dunia ini ya, sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya kalian tidak terlalu terluka terhadap sesuatu yang luput darimu, dan jangan bangga-bangga kalau Allah memberikan tuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Udah, jangan suka pergi ke dukun ya. Saya mau bacakan tulisan Ustadz Arifin Ilham ya. Ini teknik dakwah begini, supaya kalau ibu mau nasehatin suami jangan langsung dinasehati. Pak, saya baca tulisannya, itu lebih jinak ya kan. Pak Ari, punten Pak Ari, telepon saya Pak Ari. Ini supaya kita enggak lari ke siapa-siapa, harus lari ke Allah dulu, karena selain Allah tidak berdaya. Kita sakit, sebelum ke dokter, ke siapa dulu? Ke Allah dulu yang maha dekat, dokter maha jauh. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Jawab. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Bisanya apa? Mengobati, benar. Ya, yang menyembuhkan cuma Allah. Bisa lewat obat, bisa lewat bekam, bisa lewat akupuntur, lewat air zam-zam, air manfaat, belum disebut hari ini ya. Bisa, air manfaat itu air alkalin. Maaf, makasih, maaf. Bisa lewat apa saja yang Allah mau, mungkin lewat Fatihah seperti sahabat Nabi, benar? Tapi kalau mau, saya ada itu yang jago Fatihah tuh. Kalau di Fatihahin sembuh enggak? Ini adalah tulisan Ustadz Arifin Ilham. 9 ciri-ciri dukun yang berkedok ulama. Ini tulisan beliau ya. Saya membacakan karena saya setuju. Satu, kata Ustadz Arifin Ilham, tidak menggunakan nama aslinya, dia akan menggunakan nama yang mengesankan kedikjayaan. Misalkan Gelegar Alam, ya. Ya, saya harus hati-hati ngomong ini. Atau Pasak Bumi. Oh, ada yang salah itu, maaf, ada yang, itu obat kuat, salah ada. Satu, kata beliau, karena memang kalau ulama mah enggak perlu pakai label-label, misalkan Ustaz Edi Abu Marwah Halilintar, enggak perlu, hadirin, betul tidak, San? Coba lihat para ulama, enggak ada pakai gelar-gelar yang ingin menunjukkan kedikjayaan. Adapun diberi gelar Al-Hafiz, itu pasti bukan oleh beliau, ya. Enggak memerlukan. Apa sih perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Apa perlunya? Apa perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Enggak ada perlunya. Makanya enggak usah, enggak ada sebetulnya dalam riwayat Islam Superman, enggak ada. Enggak ada perlunya, berbuat kebaikan aja sih ikhlas, ya. Enggak ada perlunya kita dikagumi orang. Karena orang enggak punya apa-apa, tetap aja cicilan kita yang bayar dan sebagainya. Ini yang kedua, katanya, memang ini orang-orang yang orang-orang yang tidak asli takut ke Allah, dia akan sering pamer kesaktiannya dalam tanda kutip. Bahasanya istijlaj. Tahu istijlaj? Ingin kelihatan dia itu hebat. Para waliullah, para kekasih Allah, itu banyak karomah, tapi gak suka memamerkan karomah kecuali Allah menghendaki, ingin memperlihatkan kebesaran Allah lewat kekasihnya, nanti keluarlah karomahnya. Tapi beliau mah gak ada nikmatnya dengan karomah, gak ada kepentingan dengan pujian, pengakuan, kekaguman orang. Para waliullah, para ulama yang benar-benar dekat dengan Allah mah puasnya hanya dengan Allah, bukan dengan pujian orang. Tetapi orang yang membutuhkan klien, dia akan memamerkan kesaktian palsunya. Jangan suka percaya yang gitu-gitu, ya. Tapi katanya keluar dari sini kawat. Ya, dari mana tuh, ya. Yang ketiga, ulama dukun yang berkedok ulama, ilmu syariat agamanya tidak mumpuni, jadi seada-adanya, dan ilmu itu pun bukan untuk kepentingan dia. Ilmu agama itu untuk kepentingan melegalisir perdukunannya versi dia. Empat, memanfaatkan para tokoh untuk melegalisir prakteknya, yang sebenarnya tokoh itu pun belum tahu persis praktek tersembunyinya, karena sang dukun akan menampilkan seakan-akan dia sesuai dengan syariat. Ini hadirin, punten ya, kalau mungkin saudara-saudara yang sudah pernah belajar ilmu, kalau dalam ilmu agama ya ilmu hati, atau mungkin psikologi perilaku seseorang, sebetulnya kalau orang jujur, orang lempeng, ngomongnya tuh gak ada beban. Tapi kalau orang menyembunyikan sesuatu, pasti itu jadi enggak alamiah. Pernah lihat di TV tentang penelitian kinerja otak. Kalau otak, kalau kita bohong, si otak tuh kerjanya lebih berat. Seperti tawaf lawan arus, pasti lebih susah, ya. Dan si tubuh ini katanya, ya, otak ini dia akan mengeluarkan perintah-perintah yang enggak bisa dikontrol oleh kita. Jadi pada waktu kita ngebohong itu, ya, misalkan ibu ngebohong, ya, suami atau ibu yang ngebohong kira-kira? Dua-duanya, oh ya lebih jujur lah, ya. Walaupun masih nggak mau, oh, saya aja gitu, nggak mau, suami harus ikut bohong, ya, supaya tidak terdakwa sendirian. Begitulah,
2: Hadirin, ketika kita bohong, kita tuh akan mengeluarkan sikap perilaku yang diperintah otak dan kita nggak bisa mengendalikannya.
0: Nah, ada yang kita coba tes ini di pesantren, disuruh bohong ya.
2: Bener aja macam-macam, ada yang mulutnya jadi gini.
0: Tidak.
2: Dia nggak sadar, gitu.
0: Ada yang kedipnya jadi sering, ada yang tangannya jadi gini-gini.
2: Sukanya sepak bola ya?
0: Iya.
2: Kalau orang jujur, itu akan frekuensinya itu kayak orang tawaf, mengalir saja.
0: Makanya kalau lihat, misal kebetulan lihat TV, kalau yang bicara yang jujur dengan enggak jujur itu beda. Yang jujur nih, tapi paham, mengalir aja. Tapi yang tidak jujur akan berdaya upaya gitu. Halo? Makanya ibu, kalau ditanya oleh suami, kenapa belanjaan habis, uang habis? Kalau ibu memang jujur, kalem aja.
2: Memang habis, tapi kan biasanya tanggal 25 habisin, tanggal 20 udah habis.
0: Iya pak, harga-harga udah naik sekarang.
2: Kepercaya,
0: ibu merasa,
2: udah duit sedikit, gak percaya. Percuma ngomong itu.
0: Lebih baik ibu keluarin bonnya, nih ini, beli kerupuk segini.
2: Coba tuh beli tuh yang awet.
0: Nih yang awet, pak, apa?
2: Kalender.
0: Ini kuat setahun, pak, sekali beli, ya. Makanya suami kalau ingin awet tuh beliin kalender. Astagfirullahaladzim. Tenang aja. Kalau kita benar mah disalahin mah enggak apa-apa, yang penting mah kita benar,
2: ya.
0: Dengar ya, Bu. Pak, kita sekarang benar, melakukan tidak salah dalam satu hal, ya. Ingat baik-baik loh ya, kalau kita tidak salah dalam satu hal bukan berarti tidak pernah salah dalam segala hal. Siapa yang ketawanya dramatis? Ibu harus tahu loh, Papa harus tahu, kalau kita tidak salah dalam satu hal, tidak identik kita tidak salah dalam semua hal. Jadi jangan sok suci, ya.
2: Tidak, saya tidak melakukannya. Ini fitnah.
0: Iya, tapi kan yang tidak ketahuan banyak gitu ya kan. Jadi jangan terlalu dramatis, ya.
2: Kamu ini gimana, Pak?
0: Ya, saya memang.
2: Saya tidak percaya sama Papa.
0: Ingat yang nggak diketahui, oh ya. Untuk kali ini saya enggak, beneran ini saya jujur.
2: Tenang, tapi jangan sok suci seakan-akan kita menjadi manusia tanpa dosa.
0: Tetap kita harus jujur juga di hati kita. Banyak nih dosa-dosa kita yang nggak diketahui orang lain dan tidak dituduh, ya. Biasakan jangan panik, ya. Allah tahu kita enggak salah, Allah tahu kita disalahkan. Ini ujian hidup. Kalau kita kembalikan ke Allah, ya Allah, ini episode yang harus saya jalanin. Saya ridho dengan episode ini dan saya percaya Engkau tahu persis apa yang saya lakukan. Saya dituduh apa-apa, ya Allah. Mudah-mudahan ini merupakan penggugur dosa-dosa yang lain yang enggak dituduhin padahal saya lakukan. Halo? Ada suami istri ini, maaf ya, suaminya ini sudah pada senior, jadi di atas 50 lah senior tuh ya. Istrinya punya pria idaman lain, ketahuan tuh oleh suami. Waduh, saya tidak terima. Saya tidak membela sang istri, ya. Ini istri saya, Al. Istrinya dia namanya. Dia ketahuan perselingkuhan. Si istrinya mundur begini. Boleh saya bicara dengan ibu, Pak? Boleh. Ya, saya salah. Udah tua saya gini, dulu saya nyesal, saya malu sekali, tapi saya ini tahu dosa apapun juga alasannya, saya ini benar-benar dosa. Oleh Allah dibuka, suami saya tahu, anak-anak saya tahu, pasti Allah yang menghendaki. Saya mau tobat, tapi gimana, suami saya selalu mencurigai saya walaupun saya sudah tobat. Ibu, Tobat mah bukan supaya enggak dicurigai suami. Tobat mah supaya diampuni Allah. Oh iya ya. Tapi suami saya masih tetap aja sekarang curiga ke saya. Atuh itu mah resiko dari kecentilan ibu ya kan. Saya enggak nyebut centil waktu itu hadirannya. Hanya sekarang aja nyebutnya. Itu mah resiko, Bu. Itu boleh jadi Allah belum membuat hati suami ibu memaafkan karena dosa ibunya belum serius ditobatin, belum lurus niat tobatnya, masih supaya suami baik.
2: Udah tobat, tobat aja, Bu. Suami mau marah, nggak percaya, ya nggak apa-apa, itu mah resiko dari perbuatan itu. Tobat,
0: nanti ada saatnya Allah ngebalikin hati suami. Oh ya, semangat, Ibu. Dah, nggak jauh-jauh amat sih, hanya memang tertarik salah itu juga ya. Datang suaminya sakit, Pak. Ini kita aja ya, Pak. Ini kejadian ini nggak kejadian tanpa izin Allah, Pak. Dan sangat boleh jadi kejadian ini diundang oleh dosa-dosa Bapak. Ini nggak usah ngaku ke saya, Pak. Bapak pikirin aja dosa Bapak sendiri. Boleh jadi ujian rumah tangga ini diundang oleh mungkin perbuatan dosa Bapak yang udah 50 sekian 7 tahun ini pasti ada dosa. Bapak kan ada. Nah, Bapak fokus sekarang pikirin dosa Bapak daripada dosa istri. Istri mah udah jelas bikin dosa. Tapi kan bukan cuman istri yang bikin dosa, Pak. Jangan Bapak siang malam mikirin dosa istri, ayo dosa Bapak gak dipikirin. Padahal yang harus nobatin dosa Bapak itu Bapak sendiri. Dan sangat boleh jadi ini ujian rumah tangga ini diundang oleh dosa Bapak. Saya gak akan ikut campur. Bapak pikirin, udah nge-review dosanya. Lebih bahaya dosa Bapak daripada sikap istri. Istri dengan begini tobat nasuha bisa diampuni Allah. Bapak sibuk sebel ke istri, tapi Bapak gak tobat, Bapak yang celaka. Kenapa jadi tegang gini semuanya ini? Seperti yang perwakilan ya. Ya sudah begitu saja. Nah inilah ilmu tauhid hadirin. Kalau ilmu tauhid itu penyelidikannya bukan hanya penyelidikan lahiriah, tapi harus berani menyelidiki apa yang Allah tahu tentang diri kita. Benar? Kayak barusan kayaknya yang paling jahat itu istrinya. Ya, istrinya salah dan kita posisinya harus ngajak orang tobat. Jadi bagaimana, ah, ini saya talak aja, Pak. Kalau mau talak mah gampang, tinggal ngomong aja saya talak kamu. Tapi apakah ini menyelamatkan bagi istri Bapak dan bagi Bapak? Ataukah ini merupakan jalan dari Allah supaya Bapak juga mau tobat? Bapak jujur aja sekarang antara Bapak dengan Allah, dosa yang Bapak lakukan ya. Itu langsung diam, renung. Jauh lebih terancam oleh dosa Bapak daripada oleh kelakuan istri. Kalau sekarang istrinya tobat nasuha, lalu Allah mau mengampuni, terserah Bapak menalak atau tidak, boleh jadi istri bisa naik derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau Bapak enggak tobat, Bapak celakanya justru oleh dosa sendiri. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami ya. Jangan sampai kita malah fokus kepada yang salah fokus. Harus kembali ke Allah semuanya. Nah, segitu aja hadirin. Kita tukar pikiran ya. Masih lama ini. Yang kedelapan, disertai aksi tipu daya menakuti, seperti pas dibekam darahnya keluar cacing, lalu rumah ada hantunya dan sebagainya. Pakai yang serem-serem lah. Dan yang kesembilan, suka dibekelin jimat atau amalan-amalan yang gak jelas ya, yang potongan-potongan ayat yang memang tidak ada kaitannya. Sudahlah, bagi kita mah sudah cukup. Apa yang diwariskan Rasulullah itu udah lebih dari cukup, benar? Kita ini kena sekarang takdir kena musibah. Sakit ya tinggal terima episode sakit. Berobat ke dokter yang syar'i atau yang tidak melanggar tuntunan. Kemudian kalau mau cepat sembuh ya banyakin sedekah. Doa-doanya sudah jelas. Sambil nunggu apa berobat, perbanyak murojaah Quran. Ngapalin Quran karena setiap satu huruf 10 kebaikan. Ya. Udah jalanin aja, sudah jelas contohnya ya. Nggak harus banyak mengada-ada.
2: tidak, bukan masalah sembuh yang terpenting. Yang terpenting itu jadi dekat dengan Allah. Mungkin susah dekat dengan Allah gara-gara sehat, tapi diberi sakit bisa jadi dekat, betul? Jangan ngatur Allah lah, ingin boleh, ngatur jangan. Nih, kalau udah kejadian harus ridho. Ingat teori genteng jatuh, jangan sampai genteng jatuh, saya tidak terima. Saya tidak terima. Padahal tanda terima sudah jelas, ya, denyut. Ibu, bapak ingat ya, kita sering menangisi masalah, itu enggak jadi selesai. Kita enggak ridho kepada episode, itu tidak akan merubah episode jadi cocok dengan keinginan kita. Tolong dengar ini baik-baik ya. Kita tidak ridho kepada satu kejadian, itu tidak akan merubah kejadian itu jadi robah jadi cocok dengan keinginan kita. Enggak, hanya membuat kita makin jauh dari Allah. Contoh nih ya, yang mau menikah terus batal, si calonnya nikah dengan yang lain, ini gak terima, itu gak jadi sama dia, ada bukan jodohnya. Yang jadi itu jadi stres. Jadi jangan suka menangisi masalah, terima, terima episode itu. Sambil udah terima, sing lapang hati, sambil ikhtiar bagaimana episode ini bikin deket dengan Allah, titik. Nanti Allah ngurus. Halo? Nah gitu. Nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Kalau gak nerima, dia gak nyari cakwe. Kamu sih kebanyakan air, tetap bubur. Itu memang pelajaran dari infotainment itu gak benar tuh. Dulu urusan rumah tangga saya juga pada tahu. Apa, ayo apa? Ya ngambek, ya datang lagi ya nak. Emang udah cobaannya begitu. Sebaiknya tidak sampai kita mengekspos ya, kecuali kepada orang yang amanah dan ahlinya. Jadi kalau ada masalah keluarga, yang pertama kali dilakukan adalah tobat. Loh, suami yang salah saya yang tobat, apa salah saya? Nah itu, gak ngaku ya. Mungkin tidak suami salah, tapi kita juga kan punya salah, betul? Dan boleh jadi episode ini terjadi diundang karena kesalahan di sini. Nah, kita mau tobat, tobat itu gak pernah rugi. Karena makin bersih, makin tenang. Makin bersih, makin dibuka jalan keluar. Makin bersih, makin datang pertolongan yang tidak diduga-duga. Gak ada ruginya. Yang rugi pun gak tobat. Wa malam yatub ulaika umuz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Barang siapa dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Nah mudah-mudahan kalau ada masalah jangan kemana-mana dulu, ke Allah dulu tobat ya, nanti minta tolong ke Allah. Nanti Allah nanti gerakan kita ke orang-orang yang bisa jadi jalan pertolongan Allah. Jangan suka sembarang curhat, karena kalau kita udah curhat ke orang, orang itu punya akses untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dia akan terus-menerus ikut ngatur. Nanti dia ngomong ke orang lain, sejengkal jadi sedepak, sedepak jadi sehasta, ujungnya jadi ikut campur dan gak jelas. Bukannya selesai masalah, itu penyebabnya adalah karena dia cari penolong selain Allah, nambah masalahnya. Prinsip sabar itu kan dua, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu satu, dia tidak merasa memiliki kecuali semuanya cuma titipan, dan yang kedua dia tidak punya tempat kembali dalam segala hal kecuali ke Allah. Kalau dia merasa memiliki, makin kuat memiliki, makin susah sabarnya. Dan makin lari kepada selain Allah, makin tidak bisa sabar. Bagi yang sudah terlanjur keperdukunan, itu dukun yang diperbolehkan didatangi itu sepengetahuan saya hanya dua.
0: Satu, dukun beranak yang sudah dapat sertifikasi bidan. Setuju Ustaz? Istrinya Ustaz ini bidan ya. Yang kedua adalah dukun urut yang sudah dapat sertifikasi tidak salah urut ya. Mau apa datang ke mereka ya, ada kerjaan bisa hilang itu akidah kita. Mereka nggak bisa apa-apa selain kayak-kayak gitulah, nggak jelas ya. Kalau ulama yang benar-benar mumpuni, matang, itu tidak akan banyak acting, pasti Pak adem, tenang ya. Saya lihat guru-guru saya itu Pak, orang itu tenang, mantep, doanya diijabah tanpa pamrih gitu. Nggak ada acting, nggak ada, lurus apa adanya, jernih bicara tuh, tidak ada sekali keinginan diakui, dianggap hebat, gunduk aja. Itu para ulama yang asli itu begitu.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengolong kita untuk selalu bisa istighfar sebanyak-banyaknya, sehingga dosa yang kita lakukan tidak mengundang musibah. Sudah hampir hujan hadirin. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma

lana hikmataka ya Allah. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Doa yang maha menatap berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini engkau singkapkan hati yang masih tertutup, engkau lembutkan hati yang keras, engkau cahayai hati yang gulita, engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan engkau hidupkan hati-hati yang mati. Engkau lah penggenggam pembulak balik setiap kalbu ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah. Ilam tuhsin zannaka bihi di ajri husni wasfihi.

keimanan. Jika engkau tidak bersangka baik terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, sangkalah baik kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu Ia memberi hikmat dan karunia-Nya kepadamu? Jadi Allah dalam hadis kudsi berfirman begini, ana engkau tani abdi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi zon kepada Allah, prasangka kepada Allah itu sangat menentukan karunia Allah kepada kita. Kalau kita berprasangka baik, maka kebaikan itu yang Allah berikan. Kalau kita berprasangka buruk, prasangka buruk itulah yang mengundang keburukan bagi kita. Nah, untuk bisa berprasangka baik kepada Allah, kalau sudah tinggi tingkatannya lebih mudah, karena dia tahu Allah Maha Baik. Tapi makom ini tidak semua orang bisa mencapainya dengan mudah. Ada tahapannya, yaitu fokus kepada kebaikan Allah kepada kita. Kalau kita tidak bisa langsung berbaik sangka kepada ketentuan Allah, maka kita lihat kebaikan Allah kepada kita selama ini, itu menyampaikan kita kepada zon, husnuzon ke Allah. Sekarang ketika sekian triliun makhluk Allah ciptakan, manusia sekitar 7,5 miliar, alhamdulillah kita ditakdirkan jadi orang Islam. Cuman 1,5 miliaran, benar? Di antara orang Islam, alhamdulillah kita ditakdirkan Islamnya yang ada iman. Karena kita tahu tidak semua umat Islam juga memiliki akses untuk meningkatkan iman. Beberapa negara ada yang umat Islamnya besar, tapi akses ilmu kurang, akses ibadah terbatas. Kita diberi. Di antara yang punya iman, alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa belajar. Karena kalau Allah mau menuntun seseorang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, bukan perkara dikasih uang, bukan perkara dikasih gelar, tapi dikasih jalan untuk paham agama. Karena kalau dikasih dunia, enggak paham agama, itu dunia akan memperbudak dirinya. Tapi kalau dia paham agama, dikasih dunia, dunia jadi hamba dirinya untuk menghamba ke Allah. Jadi enak pakai dunianya. Alhamdulillah ini saat yang sama ini nih, saat ini jam 9:30 sampai duhur, macam-macam. Ada yang sedang melamun, sedang tidur, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang maksiat mana, ada yang lagi korupsi nih, ada yang sedang ngaji ilmu, benar? Wabi

perpustakaan. Dari satu garis itu, belum garis-garis yang lain, kita bisa menemukan. Sekarang dari garis dosa saja, kita bisa menemukan kemurahan Allah. Maaf ya, jangan tersinggung karena ini fakta. Kalau saya lihat wajahnya ini wajah-wajah banyak dosa, benar? Tersinggung tidak? Alhamdulillah sudah jujur ya. Nah, apa-apa disebut banyak dosa, Pak? Kita ini wajah-wajah berlumur dosa karena memang begitu. Tapi enggak ada yang tahu dosa kita. Karena kemurahan Allah nutupin aib. Lah saya duduk di sini, orang datang dari mana-mana mau dengar. Ini kan bukan karena saya saleh muda. Enggak. Ini cuma satu. Karena Allah masih nutupin orang ini dosa-dosanya, masa lalunya, aibnya, kekurangannya, kesalahannya. Hadirin kan gak tahu kalau dibuka oleh Allah bubarnya beneran ya. Saya gak boleh ngebuka apa yang Allah tutupi ya. Kalau Allah nutupi mah ya harus syukur dengan tobat dan memperbaiki diri. Jangan sok soleh ya, saya mah tukang macet, gak boleh ya. Udah ditutupi Allah itu supaya kita bisa tobat. Itu pun garis nikmat. Belum makanan, belum pakaian, belum ilmu, belum keluarga. Di antara yang sebel, lebih banyak yang senang. Begitu banyak garis, kita bisa menemukan limpahan karunia Allah untuk kita yang gak benar ibadah dan imannya ini ya. Kalau sudah bisa melihat itu, kita yakin kapan Allah berbuat jelek kepada kita. Coba acungkan tangan. Kapan Allah berbuat jelek ke kita sedikit aja? Ibu ngacung? Oh enggak, ya tolong jangan kemana aja hadirin. Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Sedikit aja pernah. Tapi saya banyak masalah, apakah itu jelek? Dengar ya. Yang namanya petaka terbesar bagi kita itu bukan musibah-musibah yang kita anggap selama ini musibah. Petaka itu adalah dicabutnya nikmat iman. Kejadian apapun yang membuat kita dekat dengan Allah itu karunia. Kita diberi musuh, yang musuh adanya musuh ini membuat kita dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada diberi kawan yang membuat jauh dari Allah. Kita dibikin sakit oleh Allah dan sakit ini membuat kita bersih dekat dengan Allah, lebih bagus daripada sehat yang membuat kita jauh dari Allah. Yang paling bagus adalah ya sehat ya dekat dengan Allah. Saya juga gak mau milih sakit ya, karena memang nikmat kedua sesudah iman adalah sehat wal afiat. Ngomong-ngomong sudah paham belum? Sehat walafiat, sehat. Gini, ini mata kalau bisa melihat itu sehat, tapi kalau senang baca Quran itu afiat. Ini mulut nggak ada sariawan, gigi bagus, itu mulut yang sehat. Tapi kalau mulut ini jadi senang zikir, senang baca Quran, perkataannya baik, itu afiat. Nah nggak cukup hanya sehat, karena tukang tipu juga mulutnya sehat. Surat An-Nisa ayat 19. Wa asa antakrahu syai'aw wa yaj'allahu fihi khairan kathira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Fa asa antakrahu syai'aw wa yaj'allahu fihi khairan kathira. Padahal pada yang tidak kita sukai itu ada kebaikan yang sangat banyak. Nah, kita suka sok tahu ya. Makanya kalau kita ingin memiliki prasangka baik kepada Allah, kita harus lebih banyak mengingat kebaikan Allah kepada kita. Itu enak. Jangan kebanyakan mikirin kejelekan orang, ngotorin hati. Bu, ibu, gak usah capek-capek mikirin kejelekan suami ibu. Pertama udah jelek betulan ya. Yang kedua enggak selesai dengan dipikirkan oleh ibu. Kemarin tuh, bolehkah saya menyelidiki SMS suami saya? Mau apa?
Sekarang pas ketahuan yang gak enak kan jadi sengsara sendiri. Apa suami jadi robah? Belum tentu. Mendingan gak usah bongkar-bongkar SMS suami. Ya, biarin sama-sama tua inilah. Di sisi Allah mah hitungan masing-masing, betul? Ibu mah ambil air wudhu, walaupun tergeletak itu handphone tertinggal kesempatan emas, ya. Tapi ibu kan nggak tahu kuncinya, ya. daripada motorin hati, mending sholat aja ya. Titipkan ke Allah, ya Allah, titip. Suami sayang, kau sudah tahu dia segitu adanya. Tolongan ya Allah supaya bisa terpelihara, terjaga. Panteng saja ingat karunia Allah. Betul? Ini sekarang lagi musim di TV nih. Ustaz heboh-heboh ya. Segala macam ustaznya. Habis terlalu gampang sih kita nyebut ustaz dia. Padahal yang saya tahu katanya ya, saya bukan ustaz, ya agim. Saya kan nggak pernah nyebut ustaz agim, mana? Ustaz tuh bu, seorang ustaz tuh pak, ilmu agamanya tuh diharapkan kafah, lengkap dari berbagai sisi, kemudian ilmunya juga diamalkan dan ngamalkannya tuh tulus. Nah inilah yang berhak dapat gelar ustaz. Bukan perkara sorban, bukan perkara tampil di TV, bukan perkara jago ceramah. Ini aja yang ngomong belum layak sama sekali disebut ustaz. Kalau kiai mah gak terlalu keren ya. Di Jogja juga ada kiai Rebo, saudara tahu? Ayo siapa? Hah? Kiai Rebo ada? Dan saya juga tidak tahu ada yang menyebut kiai itu, ada orang lain yang menilai. Nah, hati-hati kalau kita lihat begitu sehingga waktu kita tersita mikirin kejelekan dan lupa Allah sudah menyelamatkan kita. Gini ya, lihat orang berbuat maksiat. Satu sisi kita lihat, sisi lain adalah kita ingat Allah nyelamatin kita dari maksiat itu. Benar? Lihat orang-orang, lihat di TV, wah segala macam. Alhamdulillah kita ditolong oleh Allah, tidak berbuat kesia-siaan begitu. Itu harus kembali ke Allah tuh. Lihat yang fakir, miskin, kita bukan mensyukuri kefakiran mereka, tapi kita bersyukur kita dicukupi. Jadi jatuhnya bersyukur. Nah, ini bisa husnuzan ke Allah. Surat Ar-Rahman ya, sudah hafal belum? Ayo hafalin. Oh, hafalkan pakai tahajud, nanti bisa nangis terus.

0: semua pasti binasa kecuali wajah Allah Jal Jalali wal Ikram yang maha perkasa, yang maha mulia. Nah, baik, kita nomor selanjutnya ya. Yang hari ini nomor 50.
1: Silakan Ustaz.
0: Al-ajabu kullu al-ajabi mimma yahrabu mimma lam fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati bisudur. Keajaiban yang sangat mengherankan terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada. Kalau maka buta hanya tidak lihat dunia, tapi kalau hati buta dia tidak akan melihat kebenaran, dia tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam tanda kutip ya, kekuasaannya, kehebatannya, kebaikan. Dan mata buta itu bukan masalah besar, itu hanya sebuah episode dari Allah bagi yang tunanetra dan ladang amal bagi orang yang jadi jalan kebaikan. Umroh kemarin 7 diantaranya adalah dari grup Umi Maktum Voice. 4 tunanetra, 3 awas. Syariatnya dengan adanya yang tunanetra ini yang awas ke bawah umroh ya. Karena yang tunanetra harus dituntun. Tolong kalau ada yang melihat tunanetra jangan jadi bahan gurauan ya, atau jadi bahan tertawaan, karena boleh jadi kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Yang tidak dengar tidak boleh, karena yang bahaya itu bukan ini yang tidak dengar, ini yang tidak dengar. Telinga hati, mata hati, betul? Halo? Beberapa hari yang lalu ceramah di saudara-saudara kita yang diberi kekhususan oleh Allah. Ada yang tidak lihat, ada yang tidak dengar, ada yang fisiknya terbatas. Menajubkan, tari saman, gak kedengaran, sebagian gak bisa lihat, sebagian gak ada kaki. Hasilnya 4 benua, 19 negara dijelajahi. Ini mah belum tentu senegara pun juga ya, selain negara Indonesia. Benar? Nah, berkah dari telinga tidak bisa dengar. Maka tidak boleh ya, kita sepakat, jangan meremehkan orang-orang yang diperlakukan spesial oleh Allah. Mungkin telinga tidak dengar, tapi hatinya sangat mendengar. Baik. Sungguh ajaib, mengherankan, orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan, yang gak bisa lepas kita darinya. Udah perlu, gak bisa lepas, tapi kita menjauh dan sibuk mencari apa yang pasti gak kekal buat dia. Ini kan puntennya bloon, betul kan? Ada kesepakatannya adanya? Misal yang paling sederhananya, seseorang sakit punya obat, obat ini sangat penting dan sangat tergantung oksigen lah ya. Misal dia tuh sesak, saya bukan dokter ya, kurang paham, tapi dia sesak, dia perlu oksigen, tapi dia lari dari sesuatu yang dia perlu dan tergantung, dia tinggalkan, malah dari tisu mempet-mempetkan rada turun. Itu perumpamaan sangat sederhana. Jadi yang namanya orang yang cerdas, mata hatinya terbuka, tahu nih, saya harus tahu apa yang paling penting bagi saya dan apa yang saya tidak bisa lepas daripadanya. Apa? Siapa? Surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
1: Semua yang di langit bumi, yas'aluhu man fis samawati wal ardh, semua bergantung ke Allah. Karena Allah lah pencipta kita, Allah lah pemilik diri kita, Allah lah yang menguasai diri kita, dan kita enggak bisa lari dari Allah. Setiap saat kita membutuhkan Dia.
0: Tapi sayang orang tidak menyadari. Coba yang paling sederhana nih sekarang, kita mau punya rezeki. Banyak orang yang enggak ingat ke Allah, pontang-panting pentong. Padahal tinggal bicara saja, ya Allah, saya akan menjemput rezeki jatah saya. Didengar tidak oleh Allah? Kira-kira disia-siakan tidak? Tidak, akan ditunjuki kita berjumpa dengan rezeki kita dengan cara yang berkah. Kehormatan terjaga, rezekinya cukup, enggak stres, enggak merusak ibadah. Gitu. Yang belum punya jodoh, coba nyari kemana? Nyari ke paranormal, nanti jadi dekat jodohnya. Ya, bagaimana Pak, jodoh saya sudah dekat katanya. Bagaimana lebih dekat lagi sekarang? Jadi jodoh saya siapa? Saya kan sengaja katanya. Bukan saya ini, hadirin ya. Sudah cukup saya ya. Saya KB2 saja cukup hadirin. Ini juga keempatnya. Tidak boleh sesali ya hadirin. Teruskan. Sudah ibu-ibu mah kalau ngedengar gini teh ya penasaran ya. Jadi kalau dunia dan makhluk itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dipegang, karena dunia dan makhluk ini, makhluk itu termasuk dunia, aset dunia ya, benar-benar dia nggak berdaya kecuali diberdayakan oleh Allah. Sering diungkapkan la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada upaya, kekuatan illa billah, kecuali dari Allah, dikuatkan Allah. Ini bergabung semua yang hadir akan membawakan satu butir nasi saja. Maaf ya kalau saya mengulang ini. Tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki. Apakah nasi itu akan sampai kepada saya? Nah, ini alat jawab, ini ciri-ciri kurang yakin hadir. Apakah akan sampai kepada saya? Yakin? Bekatul lah lebih kecil lagi dari nasi. Nyampe tidak? Tidak bisa. Kalau Allah tidak kehendaki kebaikan bentuk apapun, sehalus apapun, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi jangan nganggap pembeli itu datang sesuka dia. Tidak. Pembeli itu digerakkan oleh Allah untuk membeli ke kita. Makanya bisnis itu bukan dengan pembeli, yang aslinya itu dengan Allah. Kalau kita baik ke pembeli itu bukan supaya dia beli, supaya Allah suka. Karena yang beli itu belum tentu, yang datang itu belum tentu bawa rezeki kita. Benar? Halo? Jadi kita mah enggak usah akal-akalan, tipu menipu, rekayasa, muji-muji diri, ngejatuhin orang lain. Ini mah bisnis kurang iman. Kita mah benar aja, pedagang jujur, pedagang berakhlak, pedagang tulus. Wes. Selebihnya Allah bakal ngedatengin siapa yang akan Dia kehendaki nyampaikan ke kita. Makanya ini para pemuda yang belum punya pendamping, tidak usah lebay ya. Pakai mobil ganti-ganti jadi curiga ya. Sekarang yang banyak ganti mobil itulah yang dicurigai, betul? Ini apa, mungkin di bengkel nih kerjanya ya. Tidak usah lebay ya. Istiqoroh yang kuat, jaga akhlak yang baik. Dan kalau saudara mau rumah tangga sakinah, tidak usah dipamer-pamer dengan foto atau video ditayangkan, enggak. Itu sakinah itu bukan untuk acting ya. Biasanya yang banyak dipamer-pamer kemesraan ini menyembunyikan sesuatu. Bukan berdasarkan pengalaman hadirin ya. besar kemungkinan seperti itu. Hati-hati, hati-hati ya, jangan disandarin siapapun, tidak boleh disandarin, karena yang disandarin tidak bisa. Ini janji nih mau ngasih order, ya dengar sih dengar, tapi gak bisa disandarin, karena sekarang ngasih order nanti malam dijemput oleh Allah lewat malaikat maut, gak jadi dia ngasih ordernya, karena dia punya order lain di kubur. Ayo, makanya gak boleh hati itu terikat oleh selain Allah, karena selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat illa biiznillah. Jelas? Baiklah, nanti akan saya loloskan itunya ya. Nah, sekarang ditahan, betul tidak? Karena pengadilannya beliau begitu. Dan ingat baik-baik, kalaupun ditakdirkan ditahan, bukan berarti keburukan, tergantung dibawa kemana dia ya. Kalau dengan ditahan jadi dekat dengan Allah, itu bagus berarti. Tapi jangan pakai tapi, pahit mah di mana aja juga bisa ya. Sakit boleh jadi kebaikan dari Allah. Ditipu baik atau buruk? Ditipu baik atau buruk? Ketegang nih ya. Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut ketipu. Allah juga tahu hadirin, kita teh nggak mau ditipu. Saya juga tegang hadirin. Tapi kalau udah kejadian pasti baik. Kenapa ya Allah menakdirkan saya ketipu? Biasanya orang ketipu lebih fokus mikirin yang nipu. Boleh, tapi tidak boleh dominan. Karena kita ketipu juga biiznillah, izin Allah bukan? Jawab. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat Al-Ankabut ayat. Ayo Ustaz, masa yang gini lupa, periksa ya. Enggak boleh lupa Ustaz ya. Saya ma'agim, itu bisa.
2: Al-Ankabut ya, lama lagi. Ma'asoba min musibatin.
0: Nah, tahu ayat berapa? Atau yang lebih lengkap di Al-Hadid itu ya, ma'asoba min musibatin fil ad wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli anna bro'aha inna dhalika alallahi yasir likaila ta'asaw ala ma'afatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum mewujudkannya di dunia ini ya, sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah, supaya kalian tidak terlalu terluka terhadap sesuatu yang luput darimu. Dan jangan bangga-bangga kalau Allah memberikan tuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Udah, jangan suka pergi ke dukun ya. Saya mau bacakan tulisan Ustadz Arifin Ilham ya. Ini teknik dakwah begini, supaya kalau ibu mau nasehatin suami, jangan langsung dinasehati. Pak, saya baca tulisannya, itu lebih jinak, ya kan? Pak Ari, punten Pak Ari, telepon saya Pak Ari. Ini supaya kita enggak lari ke siapa-siapa. Harus lari ke Allah dulu, karena selain Allah, tidak berdaya. Kita sakit, sebelum ke dokter, ke siapa dulu? Kalau dulu yang maha dekat, dokter maha jauh, apakah dokter bisa menyembuhkan? Jawab. Apakah dokter bisa menyembuhkan?

Fatihahin sembuh enggak? Ini adalah tulisan Ustadz Arifin Ilham. 9 ciri-ciri dukun yang berkedok ulama. Ini tulisan beliau ya. Saya membacakan karena saya setuju. 1, kata Ustadz Arifin Ilham, tidak menggunakan nama aslinya. Dia akan menggunakan nama yang mengesankan kedikjayaan. Misalkan Gelegar Alam. Saya harus hati-hati ngomongnya nih. Atau Pasak Bumi. Oh, ada yang salah itu, maaf, maaf, ada yang, itu obat kuat, salah ada yang. 1, kata beliau, karena memang kalau ulamanya enggak perlu pakai label-label misalkan Ustadz Edi Abu Marwah Halilintar, enggak perlu ada yang betul tidak Ustaz? Coba lihat para ulama, enggak ada pakai gelar-gelar yang ingin menunjukkan kedikjayaan. Adapun diberi gelar Al-Hafiz, itu pasti bukan oleh beliau ya. Enggak memerlukan. Apa sih perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Apa perlunya? Apa perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Enggak ada perlunya. Makanya enggak usah, enggak ada sebetulnya dalam riwayat Islam Superman, enggak ada. Enggak ada perlunya, berbuat kebaikan aja sing ikhlas ya. Enggak ada perlunya kita dikagumi orang. Karena orang enggak punya apa-apa, tetap aja cicilan kita yang bayar dan sebagainya. Ini yang kedua, katanya memang ini orang-orang yang orang-orang yang tidak asli takut ke Allah, dia akan sering pamer kesaktiannya dalam tanda kutip. Bahasanya istijlaj. Tahu istijlaj? Ingin kelihatan dia itu hebat. Para waliullah, para kekasih Allah itu banyak karomah, tapi enggak suka memamerkan karomah kecuali Allah menghendaki, ingin memperlihatkan kebesaran Allah lewat kekasihnya, nanti keluarlah karomahnya. Tapi beliau mah enggak ada nikmatnya dengan karomah, enggak ada kepentingan dengan pujian, pengakuan, kekaguman orang. Para waliullah, para ulama yang benar-benar dekat dengan Allah mah luasnya hanya dengan Allah, bukan dengan pujian orang. Tetapi orang yang membutuhkan klien, dia akan memamerkan kesaktian palsunya. Jangan suka percaya yang gitu-gitu ya. Tapi katanya keluar dari sini kawat. Ya dari mana tuh ya. Yang ketiga, ulama dukun yang berkedok ulama, ilmu syariat agamanya tidak mumpuni, jadi seada-adanya, dan ilmu itu pun bukan untuk kepentingan dia. Ilmu agama itu untuk kepentingan melegalisir perdukunannya versi dia. 4, memanfaatkan para tokoh untuk melegalisir prakteknya, yang sebenarnya tokoh itu pun belum tahu persis praktek tersembunyinya, karena sang dukun akan menampilkan seakan-akan dia sesuai dengan syariat. Ini hadirin, punten ya, kalau mungkin saudara-saudara yang sudah pernah belajar ilmu, kalau dalam ilmu agama ya ilmu hati atau mungkin psikologi perilaku seseorang, sebetulnya kalau orang jujur, orang lempeng mah ngomongnya tuh gak ada beban. Tapi kalau orang menyembunyikan sesuatu, pasti itu jadi enggak alamiah. Pernah lihat di TV tentang penelitian kinerja otak. Kalau otak, kalau kita bohong, si otak tuh kerjanya lebih berat. Seperti tawaf lawan arus, pasti lebih susah ya. Dan si tubuh ini katanya ya, otak ini dia akan mengeluarkan perintah-perintah yang enggak bisa dikontrol oleh kita. Jadi pada waktu kita ngebohong itu ya, misalkan ibu ngebohong ya,

0: suami atau ibu yang ngomong kira-kira? Dua-duanya, oh ya lebih jujur lah ya. Walaupun masih nggak mau, kan saya aja gitu, nggak mau, suami harus ikut bohong ya, supaya tidak terdakwa sendirian. Begitulah. Hadirin, ketika kita bohong, kita tuh akan mengeluarkan sikap perilaku yang diperintah otak dan kita nggak bisa mengendalikannya. Nah, ada yang kita coba tes ini di pesantren, disuruh bohong ya. Bener aja macam-macam, ada yang mulutnya jadi gini. Tidak. Dia nggak sadar dengan hal gitu. Ada yang kedipnya jadi sering, ada yang tangannya jadi gini-gini. Sukanya sepak bola ya? Iya. Kalau orang jujur, itu akan frekuensinya itu kayak orang tawaf, mengalir saja. Makanya kalau lihat, misal kebetulan lihat TV, kalau yang bicara yang jujur dengan enggak jujur itu beda. Yang jujur nih mau tapi pan ngalir aja. Tapi yang tidak jujur akan berdaya upaya gitu. Halo? Makanya ibu kalau ditanya oleh suami, kenapa belanjaan habis, uang habis? Kalau ibu memang jujur mah kalem aja. Memang habis, tapi kan biasanya tanggal 25 habisin, tanggal 20 udah habis. Iya pak, harga-harga udah naik sekarang. Gak percaya, ibu nggak usah. Udah duit sedikit, nggak percaya, percuma ngomong itu. Lebih baik ibu keluarin bonnya, nih ini, beli kerupuk segini. Coba tuh beli tuh yang awet, nih yang awet, pak apa? Kalender. Ini kuat setahun pak sekali beli ya. Makanya suami kalau ingin awet tuh beliin kalender. Astagfirullahaladzim. Tenang aja, kalau kita benar mah disalahin mah nggak apa-apa. Yang penting mah kita benar ya. Dengar ya bu, pak, kita sekarang benar melakukan tidak salah dalam satu hal ya. Ingat baik-baik loh ya, kalau kita tidak salah dalam satu hal bukan berarti tidak pernah salah dalam segala hal. Siapa yang ketawanya dramatis? Ibu harus tahu loh, papa harus tahu, kalau kita tidak salah dalam satu hal tidak identik kita tidak salah dalam semua hal. Jadi jangan sok suci ya. Tidak, saya tidak melakukannya, ini fitnah. Iya, tapi kan yang tidak ketahuan banyak gitu ya kan. Jadi jangan terlalu dramatis ya. Kamu ini gimana pak? Ya saya memang, saya tidak percaya sama papa. Ingat ya, nggak diketahui. Oh ya, untuk hal ini saya enggak, beneran ini saya jujur. Tenang, tapi jangan sok suci seakan-akan kita menjadi manusia tanpa dosa. Tetap kita harus jujur juga di hati kita. Banyak nih dosa-dosa kita yang nggak diketahui orang lain dan tidak dituduh ya. Biasakan jangan panik ya. Allah tahu kita nggak salah, Allah tahu kita disalahkan. Ini ujian hidup. Kalau kita kembalikan ke Allah, ya Allah, ini episode yang harus saya jalanin. Saya ridho dengan episode ini dan saya percaya Engkau tahu persis apa yang saya lakukan. Saya dituduh apa-apa ya Allah, mudah-mudahan ini merupakan penggugur dosa-dosa yang lain yang tidak dituduhin padahal saya lakukan. Halo, ada suami istri ini, maaf ya, suaminya ini sudah pada senior, jadi di atas 50 lah senior tuh ya. Istrinya punya idaman lain, ketahuan tuh oleh suami. Waduh, saya tidak terima, saya tidak membela sang istri ya, ini istri saya, istrinya di rumahnya, dia ketahuan selingkuhan. Si istrinya menunduk begini, boleh saya bicara dengan ibu pak? Boleh. Ya saya salah. udah tua saya gini, aduh saya nyesal, saya malu sekali, tapi saya ini tahu dosa, apapun juga alasannya saya ini benar-benar dosa. Oleh Allah dibuka, suami saya tahu, anak-anak saya tahu, pasti Allah yang menghendaki. Saya mau tobat, tapi gimana ah? Suami saya selalu mencurigai saya, walaupun saya sudah tobat. Ibu, tobatmu bukan supaya nggak dicurigai suami. Tobat masuk aja diampuni Allah. Oh iya ya, tapi suami saya masih tetap aja sekarang curiga ke saya. Atuh itu meresiko dari kecentilan ibu, ya kan? Saya menyebut centil waktu itu adanya, hanya sekarang aja nyebutnya. Itu mah resiko bu, itu boleh jadi Allah belum membuat hati suami ibu memaafkan karena dosa ibunya belum serius ditobatin, belum lurus niat tobatnya, masih supaya suami baik. Udah tobat, tobat aja bu. Suami mau marah, nggak percaya, ya nggak apa-apa, itu mah resiko dari perbuatan itu. Tobat, nanti ada saatnya Allah ngebalikin hati suami. Oh ya, semangat ibu. Dah, nggak jauh-jauh amat sih, hanya memang tertarik salah itu juga. Ya, datang suaminya, sakit pak. Ini kita aja ya pak. Ini kejadian ini nggak kejadian tanpa izin Allah pak, dan sangat boleh jadi kejadian ini diundang oleh dosa-dosa bapak. Ini nggak usah ngaku ke saya pak, bapak pikirin aja dosa bapak sendiri. Boleh jadi ujian rumah tangga ini diundang oleh mungkin perbuatan dosa bapak yang udah 50 sekian 7 tahun ini, pasti ada dosa bapak kan ada. Nah bapak fokus sekarang pikirin dosa bapak daripada dosa istri. Istri mah udah jelas bikin dosa, tapi kan bukan cuman istri yang bikin dosa pak. Jangan bapak siang malam mikirin dosa istri, ayo berdosa bapak gak dipikirin. Padahal yang harus nobatin dosa bapak tuh bapak sendiri. Dan sangat boleh jadi ini ujian rumah tangga ini diundang oleh dosa bapak. Saya gak akan ikut campur. Bapak pikirin, udah nge-review dosanya. Lebih bahaya dosa bapak daripada sikap istri. Istri dengan begini tobat nasuha bisa diampuni Allah. Bapak sibuk sebel ke istri, tapi bapak nggak tobat, bapak yang celaka. Kenapa jadi tegang gini semuanya ini? Seperti yang perwakilannya. Ya sudah begitu saja. Nah inilah ilmu tauhid hadirin. Kalau ilmu tauhid itu penyelidikannya bukan hanya penyelidikan lahiriah, tapi harus berani menyelidiki apa yang Allah tahu tentang diri kita. Benar? Kayak barusan kayaknya yang paling jahat itu istrinya. Ya, istrinya salah dan kita posisinya harus ngajak orang tobat. Jadi bagaimana? Ah, ini saya talak aja pak. Kalau mau talak mah gampang, tinggal ngomong aja saya talak kamu. Tapi apakah ini menyelamatkan bagi istri bapak dan bagi bapak? Ataukah ini merupakan jalan dari Allah supaya bapak juga mau tobat? Bapak jujur aja sekarang antara bapak dengan Allah, dosa yang bapak lakukan ya, itu langsung diam merenung, jauh lebih terancam oleh dosa bapak daripada oleh kelakuan istri. Kalau sekarang istrinya tobat nasuha lalu Allah mau mengampuni, terserah bapak menalak atau tidak, boleh jadi istri bisa naik derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau bapak nggak tobat, bapak celakanya justru oleh dosa sendiri. Nah hal-hal seperti ini harus kita pahami ya, jangan sampai kita malah fokus kepada yang salah fokus. Harus kembali ke Allah semuanya. Nah segitu aja hadirin, kita tukar pikiran ya. Masih lama ini. Yang kedelapan, disertai aksi tipu daya menakuti seperti pas dibuka darahnya keluar cacing, lalu rumah ada hantunya dan sebagainya. Pakai yang serem-serem lah. Dan yang kesembilan, suka dibekelin jimat atau amalan-amalan yang gak jelas. Ya, yang potongan-potongan ayat yang memang tidak ada kaitannya. Sudahlah, bagi kita mah sudah cukup. Apa yang diwariskan Rasulullah itu sudah lebih dari cukup, benar? Kita nih kena sekarang takdir kena musibah, sakit ya tinggal terima episode sakit, berobat ke dokter yang syar'i atau yang tidak melanggar tuntunan. Kemudian kalau mau cepat sembuh ya banyakin sedekah. Doa-doanya sudah jelas. Sambil nunggu apa berobat, perbanyak murojaah Quran, ngapalin Quran karena setiap satu huruf 10 kebaikan. Ya. Udah jalanin aja sudah jelas contohnya ya. Enggak harus banyak mengada-ada. Dah, bukan masalah sembuh yang terpenting. Yang terpenting itu jadi dekat dengan Allah. Mungkin susah dekat dengan Allah gara-gara sehat, tapi diberi sakit bisa jadi dekat, betul? Jangan ngatur Allah lah, ingin boleh, ngatur jangan. Nih, kalau udah kejadian harus ridho. Ingat teori genteng jatuh, jangan sampai genteng jatuh, saya tidak terima. Saya tidak terima. Padahal tanda terima sudah jelas, ya denyut. Ibu, bapak ingat ya, kita sering menangisi masalah, itu enggak jadi selesai. Kita enggak ridho kepada episode, itu tidak akan merubah episode jadi cocok dengan keinginan kita. Tolong dengar ini baik-baik ya. Kita tidak ridho kepada satu kejadian, itu tidak akan merubah kejadian itu jadi robah jadi cocok dengan keinginan kita. Enggak, hanya membuat kita makin jauh dari Allah. Contoh nih ya, yang mau menikah terus batal, si calonnya nikah dengan yang lain, ini gak terima, itu gak jadi cuma dia, ada bukan jodohnya yang jadi, itu jadi stres. Jadi jangan suka menangisi masalah, terima episode itu, sambil udah terima sing lapang hati, sambil ikhtiar bagaimana episode ini bikin deket dengan Allah, titik. Nanti Allah ngurus. Halo? Nah gitu. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Kalau gak nerima dia gak nyari cakwe. Kamu sih kebanyakan air. Tetap bubur. Itu memang pelajaran dari infotainment itu enggak benar tuh. Dulu urusan rumah tangga saya juga pada tahu ada semua. Apa? Ayo apa? Ya ngambek, ya datang lagi ya enggak. Emang udah cobaannya begitu. Sebaiknya tidak sampai kita mengekspos ya, kecuali kepada orang yang amanah dan ahlinya. Jadi kalau ada masalah keluarga, yang pertama kali dilakukan adalah tobat. Loh, suami yang salah saya yang tobat, apa salah saya? Nah itu, gak ngaku, ya. Mungkin tidak suami salah, tapi kita juga kan punya salah, betul? Dan boleh jadi episode ini terjadi diundang karena kesalahan di sini. Nah, kita mau tobat, tobat itu gak pernah rugi. Karena makin bersih, makin tenang. Makin bersih, makin dibuka jalan keluar. Makin bersih, makin datang pertolongan yang tidak diduga-duga. Gak ada ruginya. Yang rugi itu gak tobat. Wa malam yatub. Wa ulaika umuz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Barang siap dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Nah mudah-mudahan kalau ada masalah jangan kemana-mana dulu, ke Allah dulu, taubat ya. Nanti minta tolong ke Allah. Nanti Allah nanti gerakan kita ke orang-orang yang bisa jadi jalan pertolongan Allah. Jangan suka sembarang curhat, karena kalau kita udah curhat ke orang, orang itu punya akses untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dia akan terus-menerus ikut ngatur. Nanti dia ngomong ke orang lain, sejengkal jadi sedepa, sedepa jadi sehasta, ujungnya jadi ikut campur dan gak jelas. Bukannya selesai masalah, itu penyebabnya adalah karena dia cari penolong selain Allah. Nambah masalahnya. prinsip sabar itu kan dua, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu satu, dia tidak merasa memiliki kecuali semuanya cuma titipan, dan yang kedua dia tidak punya tempat kembali dalam segala hal kecuali ke Allah. Kalau dia merasa memiliki, makin kuat memiliki, makin susah sabarnya, dan makin lari kepada selain Allah, makin tidak bisa sabar. Bagi yang sudah terlanjur keperdukunan, itu dukun yang diperbolehkan didatangi itu sepengetahuan saya hanya dua. Satu, dukun beranak yang sudah dapat sertifikasi bidan. Setuju Ustaz? Istrinya Ustaz ini bidan ya. Yang kedua adalah dukun urut yang sudah dapat sertifikasi tidak salah urut ya. Mau apa datang ke mereka ya, ada kerjaan bisa hilang itu akidah kita. Mereka nggak bisa apa-apa selain kayak gitulah, nggak jelas ya. Kalau ulama yang benar-benar mumpuni, matang, itu tidak akan banyak acting, pasti Pak adem tenang ya. Saya lihat guru-guru saya itu Pak, orang itu tenang, mantep, doanya diijabah tanpa pamrih gitu. Gak ada acting, gak ada, lurus, apa adanya, jernih, bicara tuh. Tidak ada sekali keinginan diakui, dianggap hebat, gunduk aja. Itu para ulama yang asli itu begitu.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menolong kita untuk selalu bisa istighfar sebanyak-banyaknya, sehingga dosa yang kita lakukan tidak mengundang musibah. Sudah hampir hujan hadirin, subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: sih. Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh sekali tunggu makanannya. Kami akan segera ganti dengan menu yang sama yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang melubur, Li.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: sayangku.
1: Pagi Gea.
0: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang gimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, buru-burunya apa? Tidak ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
2: Nggak gitu juga kali.
3: Selamat pagi.
2: Ini Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ini Roman.

0: kendaraan dan daftar mobil kesehatan. Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti aja lah. Nanti mesos dulu.
1: A few moments later.
0: Dan, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.

0: ini buat kamu, ini buat mama, terus ini buat ponakan-ponakan kita nih, dan kalau yang ini buat kakak-kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh kak.